Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cinta Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Tambahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Ini panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: ampun nih. Karena corona ini ampun.
1: Iya, enggak maksudnya kan kadang terpaksa karena seduh.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kimandan di seluruh Indonesia.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Evi, ada berita apa kamu hari ini? Kok sepertinya ceria banget?
1: Ini loh Put, kemarin kan aku ikut giveaway. Terus katanya aku dapat uang 100 juta.
0: Yang bener Vi, di zaman sekarang jangan mudah percaya loh, karena seringkali terjadi penipuan.
1: Ah yang benar aja Put, semalam aku sudah teleponan sama orangnya. Bahkan dia minta nomor rekeningku Put.
0: Apa? Sudah kamu kasih Vi?
1: Belum sih Put, soalnya aku lupa nomor rekeningku.
0: Oh syukurlah, hati-hati loh Vi. Nanti uangnya gak dapat, malah uang di ATM-mu yang hilang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di Kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua tuh alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senanglah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau kakak. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu.

0: nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
1: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
0: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet tuh. Udah itu habis, kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak, karena di bawah sudah ada mitro hidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke ulu.
1: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. Menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
0: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jingkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, tembedak, durian, empakan.
1: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkru Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian, istilahnya MOU dengan pihak WWF dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok. Kelompok pengelola restorasi Ngongkru Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata WWF juga menerima permintaan dari masyarakat.
1: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkru telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkru mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkru, yaitu sekitar

0: abad ke-18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkru sudah berdomisili di dusun Ngongkru. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
1: Penyusutan hutan di dusun Ngongkruh adalah ancaman terhadap populasi orang hutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
0: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
1: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit, sedangkan sisanya tanaman karet.
0: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
1: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di sekitar mereka.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Lu bagaimana melihat fenomena kemunculan kelompok penyebar kebencian di media sosial?
1: Alamak, memanglah ya. Bisa-bisa dan jelek-jelekkan agama kita ni. Apa je Mbak Ubi ngomong sendiri? Kita tak nak diajak-ajak. Bagus. Cuba tengok. Mana? Gampang-gampang kan? Cuba nonton.
2: Kenapa pula begitu orang itu tu? Ni bisa-bisa nanti kalau kita ketemu jalan, Mak, kita tabuk dia, Bang.
1: Geram rasa.
2: Macam mana dia tu? Begitu-begitu.
1: Senap cabik rasa.
3: Apa yang kita ributkan ni?
2: Merepek benar tadi. Itu lah kita nonton berdua Mbak Uin ya. Apa tu isinya tu?
3: Aku nak tidur pun dah tak bisa kita ribut je terus.
2: Jangan mimpi dulu Bang. Ya, cuba nonton. Kasih tahu tunjuk. Kasih dia tunjuk Mbak Uin.
3: Udahlah, video tu pun dah aku tonton. Biarkan jelah dia tu. Itu tu ujaran kebencian yang bisa membuat kita tu terpancing emosi. Nanti kita melakukan hal yang aneh-aneh. Biarkan ya polisi nanti tu datang ngek dia kena undang-undang pasal ITE nanti. Dah. Ibarat kata kawan saya tu, ada balon meletup kena belian.
2: Stop ujaran kebencian.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
5: Oh, Menyadi, ada pantun sikit tu.
6: Kota Sintang bersaka tiga.
5: Bukit Kelam tempat wisata.
6: Marilah kawan, kita berdoa.
5: Semoga Sintang aman sentosa.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya? Agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit. Dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik. Dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Waktunya kentongan.
1: Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari dampak buruk kabut asap? 1. Disiplin berperilaku hidup sehat dan bersih. 2. Menggunakan masker. 3. Kurangi aktivitas di luar rumah. 4. Perbanyak minum air putih. 5. Tutup celah rumah dengan kain basah. 6. Jangan memperburuk kondisi dengan asap rokok. 7. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. 8. Cuci bersih dan masak makanan dengan baik. 9. Segera ke sarana kesehatan bila mengalami gangguan pernafasan atau gangguan kesehatan lainnya. 10. Mulailah dari diri sendiri, karena bencana tanggung jawab kita bersama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prom

0: Ona, ta, Ona, naik, hujan panas nih.
1: Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
2: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Hai pemuda-pemudi Indonesia, bersatulah. Jangan jadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan. Tunjukkan kreasi dan inovasimu. Tak ada yang mustahil untuk meraih prestasi. Saatnya bangkit memacu diri demi kejayaan negeri Ibu Pertiwi.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perum.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu. Tanggal 28 saya datang. Udah mendekati satu bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2000.

0: Itu tadi penjelasan dari Edi Sartono atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika kapal Bandung masih menjadi pilihan utama warga di pedalaman untuk mengangkut berbagai barang. Pak Edi sendiri merupakan pemilik kapal Bandung Fortuna Jaya, rute Pontianak, Kapuas Hulu. Sejak tahun 2007 silam, Pak Edi menggeluti usaha jasa transportasi sungai berupa kapal Bandung jurusan Pontianak, Kapuas Hulu. Dari penuturan Pak Edi, warga di pedalaman menjual berbagai produk pertanian dan kehutanan seperti karet. Sementara dari kota Pontianak, kapal Bandung membawa berbagai barang kebutuhan seperti kursi, tempat tidur, perabotan rumah tangga, dan material bangunan. Saat pemilu atau pilkada, kapal Bandung juga mengangkut logistik untuk pemungutan suara. Tapi seiring waktu, pembangunan infrastruktur jalan begitu gencar dilakukan pemerintah hingga ke wilayah pelosok. Peran kapal Bandung pun untuk mengangkut berbagai barang mulai berkurang.
1: Mungkin faktor jalan udah bagus. Kalau menurut saya, kedua, mereka ongkirnya lebih murah, Pak. Ketiga kan hari ini muat, besok udah nyampai. Dikatakan murah terlalu murah sih enggak juga lah ya, Pak ya. Yang jelas mereka cepat datang lah. Hari ini muat, besok juga udah nyampai. Pengaruh orang yang beli-beli online itu kan. Maka sekarang toko-toko juga merosot, Pak. Semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan, Pak, itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuma bawa semen aja, saya enggak katakan tekor lah, menipis. Cukup-cukup makan minum aja lah. Kalau banyak barang atas atap, mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah, Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuman dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk dua periuk dah. Kita kan ada usaha lain, cuman di air di ekspedisi ini aja, Pak.

0: Edi menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang gak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya gak deras, itu gak kuat. Selisihnya gak banyak juga, 2-3 drum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak. Karena kita gak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calok. Solar aja 20 durum udah berapa, Pak? Bapak kali kan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak. ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih sebelum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak. Kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuma 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuma kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Gak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, dia 8. Sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pun pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, gak bisa. Itu gak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan, itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah

0: rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Man. Tidak mampu nutup. Kapal udah tua, kan? Mau perbaiki ratusan juta. Saya pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau ya nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh 40-50 juta, Pak. Nah, bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah, spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah terlanjur lah, Pak, menjalani di bidang ini lah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita nggak sama-sama nggak bisa baca fisik lah ya. Ke depannya gimana? Ya, kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 rate, 5 rate, ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 rate, 9 rate 1 tahun. Sekarang kan, Pak, 4 rate, 5 rate aja, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak.
0: Di kota Pontianak, ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu, ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, dari tahun ke tahun, jumlahnya kian menyusut, hingga tinggal 6 unit. Beberapa pemilik kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
2: Kurang lebih 1 minggu kok nyampai ke Kapuas Hulu, kan. Nah, kalau milia tu 2 hari 2 malam, kalau tidak ada hambatan gitu.
3: Kita tu pakai trip.
2: Pulang pergi kan trip. Kadang-kadang dia misalnya anak buah tu 1.5 juta satu trip.
3: Itulah.
2: Katakan untung tak gak, katakan rugi tak gak.
3: Pada trip tu tak mesti.
2: Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan baru mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Kemarau itu ada 7 bulan tuh. Tahun 2007 kah 2008, kurang lebih itulah. Itu kemarau itu panjang tuh. Kalau karyawan tuh yang di kampung suruh balik lo itu, nah, kalau udah bisa milih tuh baru panggil lagi, nah gitu. Karena karyawan tuh nak bukan di Kuala Selu tuh. Tuh karyawan sekarang kan dah banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu kalau ayo kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Selu kan hanya ikan je. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Tu. Nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Dah perubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsha atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK Kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK Kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring, piring semua. Kalau bahan plastik, plastik semua tidak boleh ditimpa. Nanti kalau ditimpa kan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah itu harus jaga di belakang, 2 orang. Jangan sampai nanti segala sepit di atas, di rumah pas segala yang dibawa kita itu hilang. Biasa sebelum keluar sekolah anting ini, itu bisa hilang. Dia tidur, sudah di sana nanti dah keluar kuala itu, bawa tidur. Gantian. Kami di depan ini tetap, 3 orang ini. Harus jaga kiri kanan itu, harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan, cara sekolah anting kundianak itu, mereka pakai sepit. Ya, mereka itu banyak. Kalau tidak 5-6 orang, nanti 2 di bawah, 4 naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini sampai sana, kuala tu jaga. Tak boleh tidur. Dia cari kelengahan kita. Kita jaga belakang tu, bawa parang tu. Pura-pura tu dia cari apa, barang apa kan. Padahal orang pencuri tu, pampuk.
0: Paulinus Akiat, atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah hulu itu tergantung permintaan dari hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa, otomatis pemilik barang kan lepas tanggung jawab gitu lah. Intinya begitu. Agak kurang lah di darat. Kita kebanyakan lewat air lah. Kayak tepung, air gelas, air botol, kantong plastik. Itu aja sih. Kita nggak mencangkup semua. Kayaknya momen Lebaran, Imlek, Natal itu lebih sepi dia. Karena ini bukan barang yang enggak dipakai pas hari raya gitu.

saat ini, beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: ibu. Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita

Manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur atau tanaman obat. Hasilnya lumayan. Buat dapur, hemat biaya. Dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan. Karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada. Kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duduk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut ya.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pula sayur ni tawa

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: membagikan masker gratis kepada masyarakat pagi tadi sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan di tengah kabut asap. Pembagian masker menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sekaligus momentum untuk mengingatkan masyarakat pentingnya menjaga kesehatan saat kualitas udara memburuk. Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno saat memimpin pembagian masker gratis di halaman RRI Pontianak ditandai dengan melepas burung perkutut. Menurutnya, pelepasan burung sebagai simbol kebebasan, kesehatan, dan harapan untuk terbebas dari kabut asap. Sementara pembagian masker merupakan langkah sederhana membantu mengurangi paparan polusi udara, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Menurut Budi, kehadiran RRI melalui RRI Fest 2026 tidak hanya menghadirkan hiburan, interaksi bersama masyarakat, tapi membawa pesan kepedulian sosial. Berharap pembagian masker memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan RRI dengan pendengar melalui kegiatan menyentuh kebutuhan publik. Sekian Pontianak Punya Berita.
1: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota.
1: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Nanda itu ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak.
2: Saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga bila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya.
3: Saudara, suku Dayak menjadi satu di antara suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan. Sebagai masyarakat asli yang telah bermukim ratusan tahun lalu itu, suku Dayak dikenal memilih lokasi pedalaman untuk menetap. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara daerah yang banyak dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak. Kabupaten Landak adalah daerah pemekaran Kabupaten Mempawah pada tahun 1999. Jumlah penduduk yang ada di kabupaten ini adalah 400 ribu jiwa lebih, dengan 85% nya adalah suku Dayak.

0: pemerhati sejarah yang juga juru bicara muda Kerajaan Landak, Yak Syarif, mengungkap fakta menarik. Masuknya suku Dayak ke wilayah perkotaan di Kabupaten Landak, tepatnya di Desa Raja, Kecamatan Ngabang. Lokasi ini awalnya hanya dikhususkan untuk keturunan dan keluarga Kerajaan Landak. Namun, pasca kabupaten ini dimekarkan, pola sosialnya mengalami perubahan, yaitu membaurnya antara suku Melayu dan suku Dayak.
1: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota. Nah, termasuklah beberapa daerah yang mereka pilih, salah satunya di daerah Kampung Raja ataupun sekarang Desa Raja. Tapi mereka hanya bertempat di daerah atas, rata-rata mereka itu masih memilih di daerah agak sedikit jauh dari istana kerajaan, karena daerah lingkungan istana itu udah penuh gitu Pak, udah padat penduduknya seperti itu. Nah, jadi pertama kali pun Kabupaten Landak didirikan, kantor bupati pertama kali itu berada di daerah Desa Raja itu sendiri gitu Pak, yang dikatakan kampung pedalaman tadi. Ya, kalau kita lihat dari sekarang sih memang kondisi masyarakatnya masih sama seperti masyarakat dulu, cuman ada beberapa yang sedikit berubah. Ya karena semakin majunya zaman sekarang dan teknologi.
0: Komitmen menjaga kerukunan hidup di tengah perbedaan masyarakat memang telah dari dulu diprioritaskan tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Landak. Satu di antaranya adalah Cornelis, yang menjadi bupati kedua Kabupaten Landak dan tokoh penggagas pemekaran. Menurutnya, agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan peraturan di tengah perbedaan.
2: Nah, itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah, waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landak itu ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak. Demikian juga dengan pegawai. Pegawainya kan pindahan-pindahan dari sana sedikit sekali, sehingga ya ada yang rangkap jabatan. Demikian juga anggaran kecil sekali untuk bayar pegawai yang paling banyak, sisa sedikit tuh biaya pembangunan. Untuk membangun ini kita kadang-kadang cicil, misalnya membangun kantor bupati kita perlu waktu yang lama. Dari sisa-sisa pembangunan yang strategis di situ kita sisihkan sedikit-sedikit sampailah jadi. Tidak ada gejolak sih. Waktu itu semua setuju, tinggal melobi bupati, gubernur, menteri dalam negeri.
0: Sementara itu, perwakilan masyarakat Melayu Kabupaten Landak menegaskan, jika melalui simbol-simbol budaya, perbedaan itu justru bisa dijaga. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Kabupaten Landak, Gusti Muhardi, menegaskan, tumpang nagari dan adat perkawinan masyarakat Melayu kerap dihadiri oleh para tokoh dari masyarakat adat Dayak. Bahkan, simbol Keraton Ismahayana Kerajaan Landak dinyatakan sebagai warisan besar yang menjadi perekat antar masyarakat Dayak yang ada di daerah ini.
3: Nah, maka dari itu, jadi saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga apabila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya. Kita juga mensinergikan dengan kerabat keraton, bagaimana keraton ini tetap dapat dipelihara. Ini kan memang kita lihat kondisinya sudah mulai memprihatinkan, dan saya rasa juga perlu perhatian lah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memberikan perannya untuk memperhatikan, karena ini cagar budaya yang mesti kita lestarikan bersama, bukan hanya miliknya masyarakat Melayu tapi juga masyarakat Kabupaten Landak. Karena ini kan simbol budaya yang punya milik semua. Karena ini juga nanti akan menjadi wisata bagi pemerintah daerah.

penghibur pengantin ini berasal dari Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Tari Jepen ini diciptakan seorang penggiat seni, yakni Unggal Jais. Lahirnya tari Jepen langka penghibur pengantin ini bermula dari keprihatinannya yang melihat acara prosesi pernikahan di mana mempelai pengantin berdiam diri dan terasa canggung walaupun sudah ada hiburan seperti pencak silat dan tanjidor. Berawal dari itulah, Unggal Jais menciptakan beberapa variasi langkah sehingga tersusun sebuah karya seni tari yang diberi nama Tari Jepen Langka Penghibur Pengantin. Tari ini tergolong dalam bentuk tari tunggal yang bisa dimainkan penari pria atau wanita. Gerak Tari Jepen Langka Penghibur Pengantin ini memiliki gerak maknawi, seperti gerakan tangan menghadap ke atas, memiliki arti memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kini, Tari Jepen Langka Penghibur Pengantin ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Ritual buang-buang dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Melayu Sambas. Ritual buang-buang merupakan rangkaian acara perkawinan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ritual ini dilaksanakan pada tengah malam pertama. Pada ritual buang-buang, pihak pengantin perempuan mendatangkan seorang dukun untuk memimpin pelaksanaan acara tersebut. Adapun alat-alat yang diperlukan berupa air tolak bala, lilin dua batang, telur ayam kampung sebiji, kelapa setampang yang diisi dengan gula pasir, benang sumbu, dan beras secupak. Semuanya kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat yang disebut bintang. Pengantin laki-laki memakai sarung yang dililitkan di badan, sedangkan pengantin perempuan memakai kemban dan berkerudung. Mereka berdiri di pelantaran yang telah disiapkan. Lalu, dukun menyiram kedua mempelai hingga basah dengan air tolak bala. Kemudian dengan dua buah lilin yang sedang menyala, dikelilingkan atau diedarkan sebanyak 7 kali kepada kedua mempelai. Dan pada edaran yang ketujuh, apinya harus ditiup serentak oleh kedua mempelai dengan disaksikan oleh seluruh keluarga yang hadir pada saat itu. Kemudian semua perlengkapan ritual yang ditaruh di dalam wadah yang disebut bintang tadi dilarung ke sungai. Selanjutnya kedua mempelai berganti pakaian dan duduk di tempat yang telah disiapkan. Ritual buang-buang ini diisyaratkan sebagai peringatan bagi pengantin baru untuk membersihkan diri dan membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan mereka nanti.

Desa Barit Surabaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Acara tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dipertemukan kembali dengan bulan mulia, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tradisi cocokan ini, masyarakat Madura berbondong-bondong untuk mengantarkan berbagai makanan serta buah-buahan ke masjid atau surau terdekat, seperti lauk pauk, nasi, buah, dan berbagai jenis kue. Tak lupa juga mereka membawa jenis kue yang sudah menjadi ciri khas suku Madura, seperti cocor atau kocor, dodol atau dudul, dan wajit atau wecit. Selain sebagai hidangan dalam doa bersama atau selamatan orang sekampung, makanan tersebut juga diniatkan sebagai bentuk sedekah. Tradisi cocokan ini dilaksanakan selama 1 bulan yang dilakukan secara bergantian dari rumah ke rumah.

Tarian Jonggan merupakan tarian tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di Kalimantan Barat. Nama Jonggan diambil dari bahasa Dayak yang berarti joget atau menari. Tarian ini awal mulanya digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat pada berbagai upacara adat. Menurut cerita masyarakat, tari Jonggan mulai ada ketika ada beberapa perempuan yang sedang pergi ke dalam hutan dan mendengarkan suara nyanyian. Para perempuan tersebut kemudian mencari sumber suara, namun mereka tidak dapat menemukan sumber suara tersebut. Oleh karena itu, para perempuan tersebut menyanyikan lagu yang telah mereka dengar, dan akhirnya berkembang hingga

Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Cubata dan sukacita masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Tidak jarang, dalam tarian ini para penari mengajak penonton untuk ikut menari. Setiap penari dapat secara leluasa berkomunikasi dengan pasangan menari maupun pelaku pertunjukan yang ada di atas pentas.

Sentuhan emosional berupa kegembiraan yang muncul sebagai ekspresi personal maupun komunal memberikan gambaran konkret kebersamaan serta tumbuhnya ikatan-ikatan emosi antar personal. Tari jonggan juga diiringi oleh musik tradisional yang terdiri dari gadabung dan suling bambu. Uniknya, sebelum tari jonggan dipentaskan, maka dilakukan ritual khusus. Ritual tersebut biasa disebut dengan nyangahat yang berarti

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang, masih tetap setia bersama Bu Fit di sini. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 11.44 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar siangnya Bu Abang? Sehat dan semangat selalu, tetap selalu mawas diri ya, sama-sama jaga kesehatan. Bu Abang, Bu Fit juga semualah ya, saling mengingatkan. Kadang mungkin anak beranak lupa, mau keluar pakai lu masker ya kan. Jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, apa kembung lah Bu Fit ya nak. Ya untuk bapak-bapaknya nih, abang-abang anak sholat Jumat juga ya kan. Waspadalah, waspadalah. Hari baik nih kan. Mudah-mudahan berkah. Tak bisa ngasih segala macam, mungkin pakai tenaga atau nyingkirkan batu, nyingkirkan kulit pisang buat licin orang, nyingkirkan batu buat duri di tengah jalan, itu juga merupakan sedekah yang paling ringan. Iyalah semampunya Bu Abang ya. Jumat berkah hari ini, mudah-mudahan memberikan yang terbaik, keutamaan hari Jumat, memanfaatkan waktu dengan baik. Yang udah siap untuk menjaga ibadah sholat Jumat di masjid terdekat atau dimanapun Bu Abang berada, mudah-mudahan diberi ketenangan hati, diluaskan kesabaran, disehatkan jiwa raganya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan ya Bu Abang ya. Baiklah, amin. Baik, segera Mbok Fit kumandangkan azan zuhur, berlaku untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

apa? Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbo Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridhonya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hambanya.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Embo Abang di sini jak ya, 94.3 MHz.
1: Beginilah kegembiraan yang ditunjukkan para ibu-ibu saat mereka ngamping. Sambil menyangrai dan menumbuk padi, mereka bernyanyi. Ngamping merupakan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Sambas saat musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras setengah matang. Dalam proses pembuatan amping, dimulai dari pengambilan padi yang masih muda namun berisi, kemudian direndam satu malam, dikeringkan, terus disangrai, selanjutnya ditumbuk untuk memisahkan kulit padi. Keunikan dari tradisi ngamping di sini adalah proses penumbukannya menggunakan lesung yang dilakukan lebih dari satu orang. Ada irama khas yang dihasilkan dari proses penumbukan ini. Sambil menumbuk dan menampik beras, ibu-ibu biasanya bernyanyi.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ejah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cuman Mak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, Mak. Itu bahasa Inggris, Bah, Mak. Biar keren gitu. Mak nih blete pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia. Suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule?
1: Ah, Mak, Mak. Modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris. Mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa, Mak, ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa itu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih, Min, Min.
1: Ah, Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: ada parkir mobil depan rumah orang.
1: Auk, Bu. Masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobil, ha? Mana bisa kita masuk?
0: Auk, dasar tak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang, jangan usahakan orang.
2: Ibu ini. Kan ini kan jalan umum. Emang salah deh kok saya parkir di situ?
1: Jalan umum sih jalan umum, enggak, Bu. Tapi lihat-lihat enggak lah.
0: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
1: Biasalah, Pak RT. Ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Ba.
2: Ih, siapa gak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
0: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Nggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kan kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
1: Iya, Pak RT.
0: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
2: Ih, Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
0: Beli ikan sore-sore. Ancore.
3: Saling menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali loh?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya Simpang Usuh.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta pun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai wah.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Kau boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

0: Wabang Gubernur Kalimantan Barat Riano Sang meninjau langsung titik kebakaran hutan lahan karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, di mana dalam peninjauan tersebut menyebut lahan yang terbakar diduga sengaja dibakar untuk membersihkan area dari semak-semak sehingga lahan menjadi lebih luas dan siap ditanami. Norsan mengatakan pihaknya akan melihat tanaman apa yang nantinya ditanam di lahan tersebut. Setelah musim kemarau berakhir dan hujan turun, Gubernur berencana mengajak masyarakat melakukan penghijauan di kawasan tersebut. Selain meninjau kondisi lahan, Ria Norsan mengapresiasi kepedulian masyarakat yang turut membantu para petugas pemadam kebakaran yang bekerja di lapangan. Sejumlah elemen masyarakat termasuk pramuka dan karang taruna ikut memberikan dukungan kepada petugas. Salah satunya berupa bantuan vitamin untuk menjaga kondisi kesehatan petugas selama menjalankan operasi pemadaman. Bukan saatnya bertengkar, saling menyalahkan menurutnya, tapi bersatu untuk mengatasi masalah yang dihadapi saat ini. Sekian Pontianak punya berita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
0: Bu Abang, segera kita hubungi bersama Perempat RI Jakarta, Suara Budaya Nusantara, kali ini dari Sungai Liat RI Jakarta, akan menyampaikan tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Dari studio, selamat mengikuti.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat

0: lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perempat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Perempat Network ya. Perempat Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Perempat Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Perempat Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata bukan Bang Wandasona ya. Dadah, kita kenalan aja dah sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo. Iya,
2: kemana Bang Wandasonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya, nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di radio visual RRI Net nih, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana?
3: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, waktu RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
2: Iya, assalamualaikum, selamat siang Bapak Yan.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar karena ya, kelihatan banget nih bugar ya Bang
2: Jo. Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama Perempat Sungai Liat di 0812-1314-1039 nih Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya Bang Po, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-1124-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat. Dan langsung aja deh, boleh buat apa namanya, untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Perempat Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Yan Megawandi SH MSI yang juga merupakan pernah menjadi bagian

0: Jadi kita persiapan sungai liat ya, ya.
1: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas. Jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas. Saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah. Gotong royong. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
0: Oke, luar biasa ya pengalamannya. Dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
1: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
0: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya, melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih, kalau versi Pak Ian gitu.
1: Iya. Jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
0: Yeah.
1: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
0: Secara
1: tetapi
0: visual gitu ya.
1: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan, sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya, kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan, atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu. Mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata kalau diurut-urut, ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya. Kemudian mengunjungi pantai dulu Hakok namanya. Tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
0: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
1: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu. Apa pahit manisnya dan segala macam.
0: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
1: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
0: Kalau secara selintas lihat, mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
1: Biasa saja atau indah gitu. Tapi dibalik keren. Itu apa?
0: Iya, ada apa dibalik itu semua. Nah, itulah betul. Peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagai macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Ian ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
1: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya, kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya. Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya. Sangat terbatas, padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan, masa kan? Depan. Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita banyak, tentang ya? Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali kan? Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
0: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan betul. Sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan lisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Yan ya. Mungkin betul. Ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Betul. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu. Dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
1: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
0: Masih banyak gitu nikmati. Ya setidaknya gitu. Untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu iya. Ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Yan ya. Dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih. Bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
1: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam ya, menyimpan itu, mendokumentasikan
0: ya.
1: Untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Ya. Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu. Apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat, di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya,

0: perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa, bagaimana dia keluar dari permasalahan. Nah, itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
1: Oke, okay. Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya. Itu bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam apa kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
0: Ya,
1: Atau gimana?
0: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film, ya, menjadi film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
1: Yang nonton langsung.
0: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
1: beda,
0: tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah, atau seperti cabai, atau merahnya merah marun, pink ya? Atau merah marun. Jadi imajinasi yang
1: bermain di imajinasi
0: terbangun
1: gitu,
0: betul
1: ya?
0: Yang terbangun itu lebih kaya,
1: lebih kaya
0: ketika ditulis dan di format dalam sastra.
1: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas.
0: Ya.
1: Seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Iya, siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu, let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya tinggal kita datang ya Pak ya.
0: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu di. Aduh.
1: Di mana nih?
2: Lupa namanya.
1: Nah. Bagaimana ceritanya ya?
2: Iya. Tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap dah. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomornya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
1: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya langsung di bisa di line telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat
2: Bedaya. Siap, nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengap Perompat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Sungai Liat. Dan masih ada Kak Ega dan juga Pak Ian di Perompat Sungai Liat. Kak Ega,

0: via telepon aja, Cak.
1: Sudah.
0: Udah ada ya. Silakan, Cak. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Cak.
1: Halo, Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo, Kak Ica. Kabar baik?
1: Alhamdulillah Ica, baik. Ya, bagus banget suaranya Mbak Ega nih. Bagus banget suaranya.
2: Alhamdulillah ya.
1: Aku udah lama enggak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya bergabung sekarang kalau
1: nantilah
2: gitu.
1: Nanti kapan-kapan. Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Ica enggak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum? Karena Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu? Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu apa? Selain bahasa Melayu, bahasanya.
0: Bahasa apa lagi nih pakai?
1: Apalagi gitu di Bangka Belitung.
0: Oke, okay, siap deh kalau gitu.
1: Udah itu aja.
0: Siap, Ica. Terima kasih, Ica.
1: Makasih Bang Jojo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
0: Bapak Ian. Siap, terima kasih, Ica. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ica grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Bangka gitu. Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke, okay. Dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
0: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya di biar di double
2: kita,
0: deh.
2: Oke. Okay. Kita tampung dulu ya.
0: Boleh, boleh.
2: Baik, perempuan, selamat siang.
3: Siap, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
3: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih, Bang Edo.
3: Ya, Bang Jo, Bang Jo.
0: Waalaikumsalam, Bang Edo. Silakan, Bang Edo.
2: Ya pun.
0: Iya, ya pun.
3: Assalamualaikum, Pak Ian.
4: Waalaikumsalam, Bang Edo.
3: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Soekarno ya?
4: Iya, iya.
3: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu? Ada nggak sejarah dari dia gitu, Pak Ian?
4: Oke.
3: Okay. Nah, begitu okay. aja deh. Kak Ega, terima kasih, Bang Jo.
0: Siap, terima kasih, Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
0: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak
4: Ian. Oke, dari Bang Edo dulu nih.
0: Boleh.
4: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan Founding Fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang Founding Fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako,
4: Pantai Hako. Kemudian menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno, Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai, Parai Beach Resort, oh, gitu iya. Ya. Di situ indah sekali, Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di

0: masyarakat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape siapa gitu ya, lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa seka di dunia. Di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
1: Kain tenun.
0: Gitu. Kain tenun cual.
1: Cual. Jadi
0: karena ini dilakukan di kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga, dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, coba direplikasi, karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra ya. Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami. Itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
1: Iya,
0: ada. Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya, antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga, dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya, yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya enggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
1: Tongin fangin jejong.
0: Ada ahok.
2: Oh iya,
0: misalnya gitu ya.
2: Siap ya.
1: Sudah, jadi keren banget ya.
2: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak gaya ada juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Nah ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
0: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis, dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu kalau saya tidak salah dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu,
1: ya.
0: Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyo misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema sangat luas.
1: Luas sekali ya.
0: Luas sekali.
1: Tak terbatas bahkan.
0: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya, mulai dari tadi kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunde Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyo atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah. Ya, jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya misalnya seperti itu.
2: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya.
0: Ya sangat luas.
2: Siap. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana, Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
1: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepadi ya, sahabat budaya. 08-12-13-14-10-39 ya, untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya.
2: Betul.
1: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini, Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan sebagai wanita tadi ngerasa ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin enggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Betul.
1: Oke, aku coba angkat telepon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat Singapura atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
2: Boleh
1: ya.
2: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
1: Oke. Kita coba angkat telepon kembali nih.
2: Boleh, silakan.
1: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
2: Oh, sudah terputus mungkin.
1: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
2: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya, makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya, dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih, Kak Ega nih.
1: Oke, perempat, selamat
3: Halo. Selamat siang menjelang sore.
2: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
3: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Saya narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, iya benar Cegu, benar.
3: Katanya Megawandi. Maaf Pak.
0: Beda nasib.
3: Bagus banget temanya, mengenakan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra, itu ada pasti
2: iya. Gitu ya. Boleh langsung ke pertanyaan saya, Cegu, sudah menitnya sudah mepet udah mepet banget nih.
3: Iya kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya depan yang lebar nih melalui karya kreatif modern itu seperti apa, kan ada cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
2: Oke, siap.
3: Tiga, terima kasih banyak Bang.
2: Terima kasih Cegu Ria.
3: Bye-bye.
2: Iya.
1: Bye-bye Cegu Ria.
2: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
1: Oke.
2: Silakan Pak Yan.
0: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Raffi Kaduri nyanyi. Waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi. Kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus, terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan lah. Di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru, tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan.

0: ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
1: Baik, siap. Itu dia jawaban Ciguria ya.
2: Siap deh ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya, Kak Ega ya. Dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini, entah di Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya, Kak Ega, yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpen sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh, Kak Ega, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
1: Iya.
2: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
1: Yeay, di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
2: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompet Network nih, pendengar Perompet dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya, Kak Ega ya.
0: Minggu depan ulang tahun.
2: Iya, tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
1: Akan menulis juga Bang Jo, jangan lupa.
2: Bisa juga latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RRI Net dan pendengar Perompet, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI Net, dan kita bakal balik lagi ke terrestrial Perompet FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompet FM Jakarta, atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi terima kasih terhadap diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompet Suara Budaya Nusantara. Perompet Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Wabang Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI Daerah Kalimantan Barat membagikan masker kepada anak-anak yang beraktivitas di ruang terbuka atau berada di luar ruangan. Hal ini dilakukan sebagai langkah kepedulian pada kesehatan bayi balita serta anak-anak di tengah bencana kabut asap. Dipahami bahwa situasi berat bagi kita semua berdasarkan pemberitaan terbaru, di mana terjadi kebakaran lahan menyebabkan ibu hamil dan balita dievakuasi karena api sudah masuk ke area permukiman. Demikian disampaikan oleh Ketua AIMI Kalbar Dr. Gigi Rizky Pontiviana Akbari. Berdasarkan rekomendasi yang sudah dikeluarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, belum lama ini terkait bencana kabut asap di Kalimantan dan sekitarnya, AIMI Kalbar merasa perlu untuk melanjutkan hal tersebut sebagai informasi kepada ibu-ibu yang saat ini terdampak bencana asap. Selain itu, titik beratnya bagi bayi yang tidak direkomendasikan untuk menggunakan masker dikarenakan bayi masih belum paham. Dirinya berharap bencana kabut asap dapat segera berlalu. Satu-satu masalah yang menyertai seperti kekurangan air bersih, lahan yang masih terus terbakar dapat terurai satu persatu. Ponti menambahkan, AIMI Kalbar tetap melakukan edukasi dan sosialisasi terkait bencana asap kepada para ibu di beberapa wilayah terdampak. Hingga hari ini, AIMI Kalbar sendiri membagikan hampir ratusan masker khusus anak di beberapa area terbuka di wilayah Kota Pontianak dan Kuburaya. Tidak itu saja, rencananya juga pembagian masker dilanjut di Kabupaten Sanggau bekerjasama dengan AIMI Sanggau. Sekian Pontianak punya berita.
1: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya

Tarian Donggan merupakan tarian tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di Kalimantan Barat. Nama Donggan diambil dari bahasa Dayak yang berarti joget atau menari. Tarian ini awal mulanya digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat pada berbagai upacara adat. Menurut cerita masyarakat, tari Donggan mulai ada ketika ada beberapa perempuan yang sedang pergi ke dalam hutan dan mendengarkan suara nyanyian. Para perempuan tersebut kemudian mencari sumber suara, namun mereka tidak dapat menemukan sumber suara tersebut. Oleh karena itu, para perempuan tersebut menyanyikan lagu yang telah mereka dengar, dan akhirnya berkembang hingga saat ini.

Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Cubata dan sukacita masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Tidak jarang, dalam tarian ini para penari mengajak penonton untuk ikut menari. Setiap penari dapat secara leluasa berkomunikasi dengan pasangan menari maupun pelaku pertunjukan yang ada di atas pentas.

Sentuhan emosional berupa kegembiraan yang muncul sebagai ekspresi personal maupun komunal memberikan gambaran konkret kebersamaan serta tumbuhnya ikatan-ikatan emosi antar personal. Tari Jonggan juga diiringi oleh musik tradisional yang terdiri dari gadabung dan suling bambu. Uniknya, sebelum tari Jonggan dipentaskan, maka dilakukan ritual khusus. Ritual tersebut biasa disebut dengan nyangahat yang berarti

Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang. Masih tetap setia bersama Bu Ovid di sini. Apa di kabar? Aman, tenang, damai, sejahtera, sentosa, makmur. Ah, yang baik-baik menyertai Bu Abang semua ya. Siapa sih yang enggak mau, ya enggak? Tapi ada sukanya, ada dukanya. Ah, itulah hidup. Ah, kok suka terus nanti melambung gitu kan, ketinggian. Sekali jatuh, terhempas, sakit. Ah, tapi kok seimbang nih? Ah, selang-seling gitu. Mama hari ini suka, besok duka, Mbok Pin. Ah, besok duka. Hari ini senang. Ah, tapi tetap enjoy, santai jalankan ya. Bukan udah terbiasa. Ma, tapi enggak apa-apa. Yang bagi yang belum terbiasa emang kayaknya ngap-ngap ya. Ngap bau gitu. Iya. Sehat-sehat ya Mbak Abang ya. Maklumlah ada keinginan tuh, duit ada, keinginan ada, hasrat pun wah gebu-gebu. Tapi kan cuaca enggak dukung nih. Ah, rem-rem sikit ya kan. Geram dah Mbok Pi, nak healing-healing cerita nih. Ah, mau rekreasi. Tapi apalah daya, hindari dulu aktivitas yang banyak di luar ruangan. Ini kan lagi tengah bencana kabut asap pekat lagi kan. Aku nak minum kopi pekat enggak agak lah. Mata pun melek terus. Ini kabut asap yang pekat. Takut-takut yang enggak kuat kesehatan tuh susah napas. Apalagi ada riwayat yang penyakit itu kan sesak napas ya Mbak Abang. Jadi nak kemana-mana nih susah. Masuk hati nak happy-happy karena sakit nih sesak jadi nak nyaman, harus bawa obat apa tuh obat yang tuh hirup-hirup tuh Mbak Abang kan. Pokoknya jadi nak lega gitu. Tapi bisa diganti lah rencana jalan-jalannya kan. Nanti lo tunggu tenang-tenang, maunya di alam terbuka. Emang alamnya terbuka, tapi kan itu tadi ngirup udaranya gak sehat. Mau nginap di hotel lah, mau sana lah, mau sini lah. Namun filter udaranya nih gak bagus untuk kita hirup. Mending santai di rumah dalam keadaan tertutup rapat ya kan. Bisa gak kita sambil bersih-bersih rumah, kualitas udara bisa kita pantau ya kan. Bisa dengarkan info-info dari Mbok Pit terkait dengan info BMKG terkini itu seperti apa ya kan. Apakah udah sampai mana indeks pencemaran udara nih, supaya tahu terus informasi kan udah aman belum. Gitu kan Mbak Abang ya. Maklum lah ya kan, kok udah bangun pagi subuh, aduh pedih perih mata. Tutup rapat pintu jendela. Kalau memang mau pakai pencernih udara, pasti sekarang tuh ada yang air purifier nama Mbak Abang, keren sedikit lah ya, untuk nyaring-nyaring partikel halus tuh. Sekarang macam-macam lah ya, tapi masih ada kayak enak mempan Mbok Pit. Itulah buatan manusia kan. Minum air putih lah Mbok Abang yang banyak untuk jaga hidrasi tenggorokan, bantu melunturkan debu-debu partikel yang terhirup nih kan, buat kita batuk-batuk, flu berat dan lain sebagainya. Semua terkena. Bagi yang kuat daya tahan tubuhnya, alhamdulillah, tegaklah dia. Kalau yang tak kuat nih, melemah. Capeknya kalau yang udah darurat mesti di luar kerjaannya, pakailah masker. Pagi tadi mau pagi-pagikan masker Mbok Abang. Banyak pula yang mau. Ada juga yang tak mau. Ada apa? Masing-masing lah. Penting Mbok kita usaha dengan kawan-kawan dalam rangkaian kegiatan RRI Fest. Cuma-cuma dibagikan di jalan raya tadi. Jika lo terpaksa harus keluar ruangan kan Mbok Abangnya untuk urusan mendesak, paling tidak masker yang Mbok Pit bagikan tadi adalah gunanya kan. Yalah, mungkin Mbok Abang tadi mau jalan-jalan, dialihkan dulu di rumah saja. Entah masak ya kan, masak makanan yang bergizi, buat minuman-minuman yang melegahkan, yang alami-alami, yang kaya akan antioksidan. Jadi
ada manfaatnya, ya enggak? Mbak Bang, nanti Mbak Fit kembali lagi sebagai informasi-informasi lain yang terus Mbak Fit kabar-kabarin untuk Mbak Bang yang tengah sakit. Mbak Fit doa karena mudah-mudahan yang kalau Allah penyakitnya lepas sembuh, lekas sembuh, cepat pulih lagi. Dan yang pasti keluarga udah pada rindu dengan cipika-cipikinya, ketawa ketiwinya, ya kan? Sepi tampaknya. Mana lah yang biasanya ceplas-ceplos, tartor-tartor. Sekarang tenggorokan lagi sakit. Apa yang mau di omongkan ni nak agi mandat, mungkin ada hikmahnya. Kok tak ada dibuat sakit tenggorokan ni, los kata Bob. Ngomong apa pun keluar ni nak, maklumlah lidah tak ada betulang, nyaman tak keluar ni nak. Ni kena sakit tenggorokan ni banyak diam, banyak hikmahnya. Iyalah. Karena iritasi barangkali ya, Mbak Abangnya mungkin dibetulkan lagi pola makan Mbak Abang. Selama ini mungkin makan minum semua mau, tapi yang dingin-dingin misalnya, mungkin karena cuacanya lagi tidak sehat, mungkin mau yang hangat-hangat, ya kan, supaya tenggorokan Mbak Abang juga hangat, mengurangi peradangan, supaya cepat pemulihan. Banyaklah istirahat. Madu campur air lemon ke, siapa gak tahu mau abang ya kan, mau usaha. Kok nak dicoba nak tahu? Mungkin cocok di mbok abang, cocok di mbok pi. Kadang mbok pi cuba punya mbok abang, tak cocok di mbok abang cocok. Cocok gaya gacok, cocok. usaha namanya. Hakul yakin gitu. Minimal mau kemarin cuma sehari minum, sekarang mau berkali-kali minum Mbok Pit. Iya kan, siapa bisa bantu ngencerkan lendir-lendir, ya kan, selaput lendir tenggorokan yang supaya basah terus dia, tidak kering, agar tidak mudah teriritasi asap. Campurkan sedikit 1 sendok makan madu murni, peraskan dia, jeruk sambal ke, lemon ke, apa-apa situ lah, air hangat. Ya, paling tidak yang Mbok Abang tak bisa minum obat yang apa nama, ya apa, obat-obat dokter, mungkin pakai acara yang alami ni, antibiotik alami lain tak. Tengok-tengok lah di dapur Mbok Abang tu apa lagi yang ada, keluarkan memang tumbuk situ. untuk pelapis tenggorokan, ya kan, yang mungkin terjadi pembengkakan, susah nelan. Aduh, makanan nyaman tuh makanan tuh yang Mbok Pit nyaman, Mbok Pit buat. Tapi tak bisa ditelan kan. Entah apa gitu, teh herbal hangat, wedang jahe kencur, siapa tahu kan, mentol-mentol.

0: Biasalah tu abang ya. Ambok pi tunggu usahanya. Mudah-mudahan lekas sembuh. Sip. Yuk, jangan kemana-mana Mbak Abang. Kita dengarkan lagi yang berikut ini.
1: Bud, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah. Budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
2: Ayam apa ayam? Sebenarnya budaya itu perannya besar kak. Karena di budaya itu kita diajarkan nilai leluhur kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini bah, perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
1: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
2: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
1: Betul juga ya. Contoh gampangnya pas kita kerja bakti bersihkan kampung atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya ini murni karena rasa persaudaraan.
2: Dah tak salah dah tuh. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana aja. Teguh di keyakinan sendiri tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Sahabat budaya, tahukah pulau terkecil di dunia? Pulau terkecil di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat, yakni Kota Singkawang. Pulau Simping namanya. Untuk pergi ke Pulau Simping, membutuhkan waktu 20 hingga 25 menit dari pusat kota Singkawang dengan jarak 20 hingga 25 meter dari bibir pantai Teluk Mak Jantu. Jika pantai surut, pengunjung dapat berjalan kaki menuju Pulau Simping. Namun jika air laut naik, pengunjung dapat menggunakan sampan. Menurut cerita, Pulau Simping merupakan pulau yang ditinggalkan oleh penduduknya karena mengalami abrasi parah. Namun ada juga versi yang mengatakan bahwa pulau ini ditinggali oleh satu keluarga dan kini tempat tinggalnya telah menjadi kelenteng tempat saudara-saudara kita keturunan Cina memanjatkan doa.

0: ibu. Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Adalah bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur, tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tahun 1975, salam khas suku Dayak ini mulai diperdengarkan. Namun, masih dalam lingkungan kecamatan, tahun 1985, dalam upacara adat naik dango pertama di Anjungan, Kabupaten Pontianak, salam ini ditetapkan secara formal, di mana setiap kata adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata yang diucapkan dibalas dengan kata au, yang artinya ya atau amin. Kemudian, Musyawarah Dewan Adat Dayak II tanggal 18 sampai 21 September 2001 diputuskan setelah diucapkannya kata adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata, maka yang hadir membalas dengan kata arus, arus, arus, atau harus, harus, harus, terus, terus, terus, mengalir seperti air, permisi, mengamini. Tanggal 9 Agustus 2010 di Kuching, Sarawak, salam ini ditetapkan sebagai salam atau falsafah masyarakat Dayak seluruh

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap. Bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit.
2: Allahu Akbar.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Indonesia memiliki beragam jenis kain atau tekstil produksi lokal yang menjadi budaya masyarakatnya. Salah satunya adalah kain tenun yang biasanya dipakai untuk pakaian sehari-hari. Sebagai busana adat, kostum tarian, bentuk barang penghargaan, dan penghormatan dalam perkawinan. Salah satu jenis kain tenun adalah kain tenun corak insang yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tenun corak insang merupakan tenunan tradisional masyarakat Melayu kota Pontianak yang dikenal pada masa Kesultanan Kadria. Dalam perkembangan sejarahnya, kain corak insang menggambarkan peradaban yang merupakan cerminan masyarakat Pontianak yang pada waktu itu bermukim di sepanjang Sungai Kapuas.

0: Destinasi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya enggak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.
2: Pro Dangdut.

0: dangdut. Dangdut adalah kita. Cha-cha-cha-cha. Assalamualaikum dan selamat sore. Apa kabar Mbok Abang? Sehat-sehat aja tuh. Alhamdulillah. Harapan Mbok Pit, Mbok Abang sehat. Mbok Pit sehat. Seluruh angkasa-angkasa watira di Pontianak dan juga Mbok Abang pendengar setia sama Mbok Fit, sama program-program acara perempat ya. Kamu ntar lagi RRI mau ulang tahun gitu kan. Siapa gila kok enggak Mbok Abang semuanya selalu dengar. Sore ini lagi ada bintang radio Mbok Abang. Nah, Mbok Fit infokan siapa tahu mau nonton kan. Ini lagi di YouTube ada tuh Mbok Abang. Disiarkan langsung di program Madu. Bisa langsung dengar ya. Di perempat ini kita pedangdut lah, goyang. Enggak sah ya. Enggak bisa goyang Mbok Pit. Goyang tipis-tipis. Jadilah lewat lagu-lagu Mbok Pit nih. Kalaupun berkenan pilih boleh. Ada Kamelia Malik, Bulan Berkaca. Menendak ya kan. Alhamdulillah hujan pula sore ini Mbok Abang di daerah ya kantor Mbok Pit nih. Daerah kawasan Jenderal Sudirman. Sama enggak tuh tempat Mbok Abang, mungkin hujan lokal atau memang hanya untuk mengguyur hujan Mbok Pit nih baru datang ya kan. Yo gayo baru healing-healing ya. Nabila Gomez, Garam Rasanya Gula. Itulah mana ndak ngasih gula ya, sambil ngomel tak tahunya tangan digaram. Sekali rasa gula, tangan di gula, sekali rasa garam. Ada Megiza, Cinta Hitam, Rizky Ridho, Tidak Semua Laki-laki. Versinya Rizky Ridho. Ulang Kaila, Jaim, apa tuh jomblo, imut, idaman mertua. Jika lo ada yang mau pilih itu boleh. Ada Gula-Gula, Agula, Elvi Sukaisi. Payung Hitam, Isda, Istalia, Safira Inema, Sedang Sayang-Sayangnya. Kandas, Evita Mala, featuring sama Imran Sadewo. Mansur Ais, Air Mata Perkawinan. Kristina, Bulan Dalam Air. Dan Cici Paramida, Bulan Merindu. Pilihan dari Mbok Fit. Kalau pilihan dari Mbok Abang, kalau ada Mbok Fit kabul kan. Kalau tidak ada, pilihan Mbok Fit tuh ya, antisipasi. Yuk silakan Mbok Abang, Prodang Tut. Yang mana nih? Di layanan telepon Mbok Pit siap melayani. 0561571571 nya sila klik. Atau di nomor WhatsApp kita di 0811570943 nya. Dimulai dari sekarang. Jangan lupa passwordnya Prodang Tut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbok Pit
1: dan adalah kita.
0: Caca. Masih ingat dengan cacanya tuh.
1: Apa lama datang dengan suara Bupin nih. Rasa rindu berbulan.
0: Pandai pula rindu. Kira dah lupa. Sian.

0: Dah lama kita nak bersuah. Sekali bersuah di dalam kandang. Kandang. Apa cerita Mak Kam? Lagu apa ada yang cocok nak pilihan Bok Pit ni?
1: Macam ada apa tak ada bulan bersinar lagi ke tu?
0: Bukan. Bulan dalam apa air ya? Christina. Bulan yang satu bulan berkaca, Kamelia Malik. Cocok nak.
1: Ya apa dia tu?
0: Bulan berkaca miliknya Kamelia Malik. Satunya bulan itu, apa tu, bulan dalam air Christina.
1: Tadi ada lagu rebulan nampak bersinar. Ada kan itu? Mansur
0: apa Mansur? Si Mansur. Mansur tu air mata perkawinan.
1: Air mata perkawinan. Ya dah kawin nangis.
0: Pengalaman hidup ni. Ya.
1: Oh ya weh.
0: Hancur eh.
1: Oh Mbak Pit.
0: Apa sayang?
1: Hari panas ni, hari tak ada hujan ni, tak ada orang nikah lho time dia. Air tak ada.
0: Aduh, yang makam ni.
1: Payah.
0: Susah nak mandi itu.
1: Payah dia nak mati subuh. Tak ada air kering subuh.
0: Kakak di tayamum. Tak pada lagi pakai air, pakai debu.
1: Hancur lah macam ni.
0: Ya Allah.
1: Kedua hari panas banyak pula. Orang nikah Bok Pit. Ya tu lah. Minggu depan undangan makam yang banyak. Ya Allah.
0: Mudah tak dapat air makam? Mudah tak dapat air tu berapa galon?
1: Hidup makam saya belum ada pula beli air ni. Belum pula ada. Tadi orang ada antara yang ambil tu dapat tu apa bantuan air tu. Tadi ramai orang ambil makam tak rasa.
0: Oh, ngapa je? Makam dah banyak air dah. Air mata.
1: Air dia masih lah. Sikit demi sedikit imat-imat lah.
0: Airnya makam air mata. Tak air mata air.
1: Makam ni Mupir kalau tak mandi kipiran pakai air hujan masih banyak. Kena kipiran ni pakai air dibilas air hujan. Naik kolam tu, kuning, Mupir.
0: Banyak pula tampungannya. Alhamdulillah.
1: Banyak tampung ada lah buat tiga tempat ya. Tapi makam tu isi ambil-ambil tu isi semua.
0: Betul. Pandai pula makam.
1: Tapi ada gelap-gelap ni, mudah hujan ni.
0: Itulah, sini dah duluan lah. Sangat
1: pun, kalau hujan pun tak bisa kaji ambil air ni.
0: Masa kata debu. Udah lah mungkin.
1: Biarlah beli air aku. Anda dah lah balut ni. Salut lah orang nunggu ni. Amak gak termakam tu goceh-goceh nak bukit tu.
0: Kenapa gak rindu? Lampiaskan lah emang kok dah rindu tu. Bila lagi?
1: Dia rindu ni tak? Dia dah makin bonggong
0: ni. Obat rindu.
1: Salam aku buat bukit ni. Apa kat khabar sihat?
0: Alhamdulillah. Bukan doa makam.
1: Sihat dan dia tumbuh sekeluarga. Dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dia bertambah cuan banyak.
0: Amin.
1: Ada gak makam di numpang-numpang sikit?
0: Ada.
1: 100
0: Amin. Doakan yang terbaik ya. InsyaAllah.
1: Amin. Assalamualaikum buat kawan-kawan kita ni. Buat Manjang. Buat Email. Buat Buah Hajah kita. Buat Abang Kapal. Buat Bang Direupan Jakarta. Maklumat Nadi Tangrai. Buat Bang Suko Tina. Buat Bang Junai di Kelema. Buat Ustaz Amrin, buat Ismail Luat Singgit, Darul Limendaluk, buat Gunawa. Siapa ni terlupa lah.
0: Itu Hendra.
1: Hendra Gunawa.
0: Ditambah pula biar tambah keren. Betul
1: lah. Jadi benar-benar ni buat dah. Itulah. Buat Bang Jack, Putra Antos dengan Kak Giniknya. Buat Bang Dino dengan Kak Murni. Buat Wak Melik Wajenah. Buat Koko Wali, Koko Wandi. Buat Bama Ririn, Bapak Nurul Mak Nurul, buat Aura Pak Moknya, Wardi, buat siapa ni ni? Dah masuk, dah lupa dah ni. Ini masuk. Buat Nuriana dengan Rusinya, buat siapa ni? Inilah. Amat payah lah. Semua lah. Dari A sampai Z lah.
0: Ini
1: perempat ni semua yang mana kawan ni dah. Bang Kandai Yahya tak boleh lupa tu. Buat landung lupa kan. Buat landung kita Kandai Yahya kan. Lupa pula sian. Makasih lah Ibu Pid ya.
0: Selamat
1: tugas lah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak udah bergabung. Udah ingat sama Mbok pikir udah lupa. Enak. Alhamdulillah. Makasih banyak Makam. Lagunya tunggu ya. Kisah hidup maklumlah. Nanti kita tunggu. Macam mana isi lirik lagu ni sama tak dengan kisah hidup yang merasa lah. Yalah. Ayo lanjutlah Mak Abang yang malu. Boleh di via telefon boleh. Tiga penelpon tiga lagu lah ya. Impas lah ya. Yuk lanjut. Berdangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Cha-cha-cha-cha. Iya. Silakan dah Yahya.
2: Masih kenal tu Ambo.
0: Tadi itulah Mak Kam bilang jangan dilupakan. Gitu-gitu monitor setia katanya. Ya Allah. Lagu pilihan sendiri atau pilihan Mbok Fit ni?
2: Mbok Fit pilihannya apa?
0: Ada Kamalia Malik, Bulan Berkaca, Nabila Gomez, Garam Rasanya Gula, Maggie Z, Cinta Hitam, Rizky Ridho, Tidak Semua Laki-Laki, Wulan Kaila, Jomlo Imut, Idaman Mertua, Gula-Gula, Evi Sukaisi, Iis Dahlia, Payung Hitam, Safira Inema, Sedang Sayang-Sayangnya, Kandas, Evita Mala, Kristina, Bulan Dalam Air, Ulan Merindu, Cici Paramida. Itu yang mana Bang?
2: Garam apa tadi? Masih ada pula lagu
0: itu. Garam Rasanya Gula, kemana Nda?
2: Dari terus satu tadi, Nda.
0: Ayo. Ayo, sambung lagi lah ya, biar puas ya. Sila, kirim salam, Bang Yaya.
2: Sama buat Mbok Fit, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih doanya.
2: Selamat,
0: itulah, mohon doa lah ya, Bang ya. Mudah-mudahan balik semula. Suka yang ini ke, suka yang normal, yang asli.
2: Kayaknya kalau ini apa ya, ini surat-surat suara. Nampak cantik suaranya.
0: Itu ya. Itulah, ada low bed dah.
2: Buat Makam tak tadi, Bang Hendra,
0: yeah.
2: Buat jaga suara Mama Nurul, Mama Ririn, apa gitu ya. Buat Aura Pak Mo, Ardi, Bang Herman, Bang Awi, Mak Njang Siti, Imel, Bu Ana, Pak Usul Putri, Diana di Kupang, Bang Badol, Bang Deden. Semua-semualah sampai tadi kembali Mbok Fit.
0: Buat semuanya ya.
2: Buat Mbok Fit, sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga tetap dipertahankan solehara.
0: Amin, makasih banyak doanya. Bang Yahya juga sehat ya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yahya kita melalui sambungan telepon ya. Yuk lanjut. Ya, jika lo kesulitan buat Bu Abang suka dengar dangdut. Mana rumah tu ya, Teluk Pak Kedai. Itu pencinta dangdut tu Mbok Pi dari jam subuh. Jam 2 dini hari tu dah turun, noreh karet, getah apa-apa, sawit semuanya. Tak sah nak bawa radio tu katanya. Walaupun teman kami di sana tu tiada lain tiada bukan, katanya banyak kerak di sana. Kerak-kerak apa yang menghasilkan? Itu malam Bu Pit di apa nama itu pantun teka-teki. Pas ingat Pak namanya Bu Ma, apa ya nama itu Bu Salideh, pengen disapa kami ni Bu Pit, maklumlah tidak bisa main WA tapi selalu monitor. Teman kami cuma gerak kata dia. Baiklah, mudah-mudahan sehat ya. Lanjut Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo, dah masuk ni. Sila. Mang Bahtiar, dengar suara Mbok Fit nak ni. Ya, malu. Udah gabung ni sebenarnya ni. Cuba ulangi. Halo, Pro Dangdut. Kalau nak bisa di via telepon jangan mau abang ya. Ayo kita berganti. Pro Dangdut
1: adalah kita Mbok Fit.
0: Apa kabar Bang Wardi?
1: Alhamdulillah sehat Mbok.
0: Alhamdulillah. Ngapa mau jawab teka-teki? Kerak-kerak apa yang menghasilkan?
3: Kerak-kerak apa yang menghasilkan?
0: Tahu tak?
3: Tak tahu apa tu yang nak.
0: Kerak.
3: Kerajinan.
0: Kerajinan
3: tangan dong.
0: Iya kan? Kerajinan tangan. Kalau dijual menghasilkan Bang Wardi. Jadi enggak habis ide, ada ya. Pandai masak. Iya kan? Menghasilkan. Ayo lah. Bang Wardi, lagunya yang cocok enggak pilihan Mbak Fit? Ada.
3: Ada, alhamdulillah.
0: Ada ya, cut. Sehati gitu Bang Wardi, sehati. Sejiwa, seirama, seperjuangan.
3: Mungkin lagunya bagus-bagus lah.
0: Alhamdulillah ya. Senada seirama,
3: enak. Senada seirama.
0: Apa lah tu?
3: Lagu Bulan Berkaca dah diambil belum?
0: Kamilah Malik belum. Boleh?
3: Lagi tu yang boleh Bulan Berkaca.
0: Nyanyi lalu sepenggal dua penggal.
3: Nyanyi lalu dah lama tak nyanyi.
0: Ambil rapnya boleh?
3: Ambil rapnya.
0: Dua, tiga, empat.
3: Dingin-dingin, hati semakin dingin. Tanpa belayanmu, oh kekasih.
0: Masya Allah. Mantap suara emas Bang Wardi ni.
3: Alhamdulillah.
0: Bang Wardi suka lagu-lagu wanita ke?
3: Kadang-kadang lagu pria juga suka.
0: Masuk pula.
3: Oh iya ke?
0: Masuk. Masukkan saja. Ini lagi lo, lagi lo mau bintang radio ni Bang Wardi.
3: Oh iya ke Mopi?
0: Lagi mau pit seleksi dia.
3: Oh mau pit seleksi.
0: Cuma betul berganti tugas lah kita ni.
3: Ganti tugas lah.
0: Kalau Bang Wardi mau nonton tuh di YouTube tuh ada YouTube Pro 2.
3: Oh YouTube Pro 2.
0: Ya.
3: Ada kami dengan tadi siaran sebentar Mopi di Pro 2 sebelah tuh.
0: Biasalah.
3: Aduh, bagus pula Mopi.
0: Bagus-bagus ya.
3: Bagus banget. Saya tetap ingin. Saya kan dah 39
0: dah. Itulah pakai umur memang Bang Wardi.
3: Pakai umur dibatasi dah Mopi.
0: Maklumlah kok dah faktor U tuh. Faktor U tuh paham-paham lah. Kasih yang muda.
3: Kasih yang muda.
0: Yang muda masih bertenaga.
3: Yang muda masih bertenaga.
0: Janganlah. Janganlah marah, nak. Janganlah yang marah yang tuwir tu.
3: Yang tuwir janganlah marah. Kan ada rezekinya masing-masing.
0: Iya, betul. Alhamdulillah. Kirim salam Bang Wardi.
3: Salam pertama. Buat Mopis keluarga ya, selalu juga.
0: Makasih.
3: Amin. Buat makam juga tadi, saya dengar-dengar juga ya.
0: Makam bagus suaranya.
3: Makam bagus suaranya. Dangdut tapi
0: dangdut.
3: Saya pun dangdut juga sebenarnya.
0: Suatu saat ya, jadi nanti ya Bang Wardi ya, ada pula khusus dangdut kan. Ini kan bintang radio banyak lagu pop. Iyalah suatu saat nanti Mbok Pit mulakan.
3: Mopi mau ni.
0: Perintis.
3: Perompak ya tapi nampak itu ada apa bercanda.
0: Bercanda. Itulah banyak program-program baru nanti. Itulah.
3: Demo ya saja nanti.
0: Dia tu kadang dadakan Bang Wardi.
3: Ayo dadakan.
0: Jadi mana tahu kan? Lanjut.
3: Lanjut buat Pak Bastian juga tadi itu.
0: Belum masuk dia, susah dia masuk silahkan. Maklumlah.
3: Kembali lah nanti.
0: Mungkin kapal tu kering airnya kan. Jadi susah.
3: Kapal lagi.
0: Susah sinyal.
3: Pak Bastian ya. Canda. Ada-ada yang buat ini.
0: Terus.
3: Lanjut buat Bang Yahya tadi, makasih siapa yang buat saya. Buat Kak Elmi, terus buat Bu Juleha. Buat Aura, mungkin Aura pergi empat keluarganya ni, ada kawinan katanya nanti hari Minggu ya.
0: Oh ya kak.
3: Semoga jadi sama awal lah ya keluarganya. Aura juga.
0: Oke. Amin.
3: Bapak syukur Bu Tina juga, kayak memang Junai lah Mufid ya. Bu Ana dan semua-semua tanpa terkecuali lah Mufid.
0: Iya Bang Wardi.
3: Pak Sadi juga, Bang Mufid sama tugas lah.
0: Amin, amin, makasih.
3: Kasih Mufid ya.
0: Sehat ya Bang Wardi.
3: Mufid juga, amin.
0: Oke.
3: Mufid.
0: Iya.
3: Ya.
0: Ya baik. Makasih untuk Mbak Abang semua, tiga penelpon, tiga lagu, dah tahu aturan mainnya ya enggak? Tiga lagu, tiga penelpon, pilihan Mbak Fit lagu-lagunya ada di meja siar maupun pilihan Mbak Abang juga boleh kalaupun pas ada. Ah, kalau enggak ada itu antisipasinya Mbak Fit siap jadi enggak agak besebok. Bercari-cari maka waktu ya enggak. Yalah, yang ada lah nih ya. Okay, kita berdendang dulu Mbak Abang, pilihan dari Mbak Abang untuk Mbak Abang oleh Mbak Abang. Mansur S, air mata perkawinan, Nabila Gomez, garam rasanya gula, Kamalia Malik, bulan berkaca. Dari studio Prodengdut, dangdut adalah kita. Cet cet cet cet.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bahwa mempersiapkan sebuah pernikahan tidak seharusnya berfokus pada rencana resepsi atau kesiapan finansial semata. Pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan pondasi paling krusial bagi para calon pengantin guna memutus mata rantai penularan penyakit, melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Itulah yang disampaikan oleh Dr. Novita Sari saat menjadi narasumber dalam program siaran RRI Pontianak. Dipaparkan olehnya bahwa terdapat 5 aspek fundamental yang wajib dipersiapkan oleh setiap individu sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. 5 aspek tersebut meliputi kesiapan fisik, kesehatan, intelektual, literasi, finansial, mental, serta kesiapan sosial untuk menyatukan 2 latar belakang keluarga yang berbeda. Selain mendeteksi penyakit genetik turunan, tes pranikah yang difasilitasi oleh pemerintah mencakup deteksi dini terhadap penyakit menular seksual, diantaranya HIV, sifilis, dan hepatitis B. Apabila dari hasil tes pranikah ditemukan indikasi penyakit tertentu, pasangan dapat segera mencari solusi penanganan medis sedini mungkin dan mengkomunikasikannya secara terbuka kepada keluarga besar sebelum ikatan pernikahan diresmikan. Dr. Novita Sari turut menepis mitos kesehatan reproduksi yang beredar luas di masyarakat. Salah satunya anggapan bahwa mengkonsumsi air es saat menstruasi dapat membekukan darah haid. Menurutnya, darah setidaknya volume darah murni dipengaruhi oleh seberapa tebal dinding rahim yang meluruh. Guna menjaga keseimbangan gizi harian, diimbau generasi muda menerapkan pola makan sehat dengan merujuk pada pedoman isi piringku yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekian Pontianak punya berita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Cha-cha-cha. Iya. Bu Abang yang banyak bergabung, udah pada nanya, Imovi kapan sih TikToknya? Nah, udah pada gabung nih, silakan ya. Yang mau request lagu dari meja siar yang sudah Mbok Fit siapkan sedari tadi, silakan dipilih. Ada yang berkenan dan cocok di telinga pendengaran Mbok Abang, bolehlah. Atau punya pengalaman hidup yang mungkin ingin disetarakan dengan isi lirik lagunya, ada beberapa. Ada Megiza, Cinta Hitam, Rizky Ridho, Tidak Semua Laki-laki. Maksud disamuratakan Mbok Fit ya kan. Wah, versinya Rizky Ridho. Ulang Kaila, Jaim. Jaim ada kepanjangannya Mbok Abang. Jaim yang ini, Jomblo Imut, Idaman Mertua. Ya, biasalah kan. Tapi tidak murni ya kan. Kok pakai hati beda rasanya cia. Gula-gula aku no. Miliknya Elvi Sukaisi. Isda, Payung Hitam, Safira Inema, Sedang Sayang-Sayangnya. Kandas Evita Mala, Imron Sadewo, Kristina Bulan Dalam Air, dan Cici Paramida Bulan Merindu. Ada yang ngepas gak sama lagu pilihan Mbok Fit? Kalau pilihan Mbok Abang boleh, Mbok Fit boleh. Jika lo ada langsung Mbok Fit putar. Kalau gak ada pilihan Mbok Fit tadi, jadi biar cepat kan. Yuk, produk dut.
1: Yang dut adalah kita.
0: Caca-caca.
1: Assalamualaikum Mbok Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Dari Jakarta Raya, Bang Eko.
0: Iya, baru Mbok Fit mau bilang baju koko, bajunya baju yeah. Koko. Bajunya manis. Bang Niko orangnya romantis. Ya Allah, susah banget. Bang Niko barusan
1: pati anak udah ujung belum?
0: Iya, udah, Bu. Barusan.
1: Udah, iyalah, udah dikirim kemarin malam.
0: Udah dibaca-bacain, udah jampi ya.
1: Iya, nyampe.
0: Sampai.
1: Lagunya
0: silakan.
1: Apa Mbok Fitri?
0: Dari
1: pilih sendiri kah?
0: Pilihan Mbok Fit ada. Kalau pilihan Bang Niko mau yang mana?
1: Ini ajalah, Mobil dan Bensin aja.
0: Apaan tuh?
1: Santa Oki ada enggak? Mobil dan Bensin.
0: Oh, Mobil dan Bensin.
1: Santa Oki ya, Mbok Fitri.
0: Ada Mbok Fitri. Emang ada kisah sama lagunya?
1: Apa?
0: Ada kisah enggak sama lagunya? Kisah hidup.
1: Enggak.
0: Oh, enggak, suka sama lagunya aja.
1: Ya, suka sama lagunya aja.
0: Oh, gitu. Ntar dicariin. Kirim lagu, kirim salam dulu sambil nunggu.
1: Ya. Salam-salam dulu Mbok Fitri.
0: Boleh.
1: Buat Mbok Fitri yang cantik.
0: Ya.
1: Selamat menjalankan tugasnya sampai selesai.
0: Kasih.
1: Sukses segalanya.
0: Sama.
1: Sehat sekeluarga Mbok Fitri.
0: Amin, makasih doanya.
1: Ya, untuk Kartininya sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bang Imran Ahmad, untuk Bang Indra Mempawa, Nuri Bakau, Wadi, dan untuk semua-semua dari A sampai Z dibungkus habis ya Mbok Fitri.
0: Siap.
1: Pakai getah dua ya Mbok Fitri, jangan pedas ya.
0: Spesial ya.
1: Iya. Yang banyak kerupuknya Mbak Fitri. Makasih.
0: Kaci.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Iya. Buat Delima biji selasih. Terima kasih. Buat Bang Niko di Jakarta Raya. Ya udah, tutup Bang Niko yang caem. Iya, kita kasih kesempatan yang lain ya. Ini layanan telepon juga boleh jika lo masih kesulitan. Begitu sulit. Ya maklumlah kan, begebu-gebu, berlomba-lomba. Kok udah gabung di via WA, putus nyambung. Udah saatnya Mbok Fit nyambung, dia putus. Udah Mbok Fit putuskan, dia nyambung. Jadi kan main sana and corpore sano ya kan. Mbok Fit main kesana, Mbok Abang main kesono. Ya kan nyambung-nyambung. Coba-coba nih, mudah-mudahan bisa nih. Yuk langsung, produk dut. Halo, suaranya.
2: Anggang dut.
0: Adalah
2: kita. Assalamualaikum Mbok Fit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.
0: Halal.
2: Kayaknya mendung-mendung nih mau hujan nih Mbok Fit.
0: Belum sana, belum kebagian.
2: Mbok baru gerimis-gerimis nih.
0: Oh. Baiklah, di sini tidak pula tuh, alhamdulillah.
2: Ayolah Mbok Pit, saya ada request lagu nih udah terpilih ke atau kita memilih?
0: Kalau Bang Imran mau pilih sendiri ada, Mbok Pit putarkan. Kalau tidak ada pilihan Mbok Pit.
2: Oh gitu ke?
0: Boleh lah.
2: Jadi kita milih bisa?
0: Boleh, dengar ke dulu. Lagu apa tuh?
2: Saya ngambil Bang Haji lah ya.
0: Boleh.
2: Habislah gelap, terbitlah terang.
0: Mantap.
2: Sesuai dengan keadaan sekarang ini.
0: Betul.
2: Habis gelap, nanti terang.
0: Insyaallah cepat terangnya.
2: Mudah-mudahan harapan kita bersama hari ini hujan lah ya.
0: Amin.
2: Biar debu-debu hitam tu tidak berterbangan.
0: Betul. Udahlah muka hitam. Ayolah,
2: terutama saya mengucapkan wabil khusus untuk Mbok Pit sekeluarga.
0: Iya, makasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Sama.
2: Semoga diberkahi rezeki yang lancar.
0: Sama.
2: Semoga menjalankan aktivitas di hari Jumat ini mendapatkan keberkahan.
0: Amin.
2: Dan rekan-rekan perempat yang sudah gabung maupun yang belum. Lama agak Bang Niko tu baru muncul.
0: Sibuk cari cuan.
2: Makasih lah buat Bang Niko di Jakarta sana atas sapaannya. Semoga sehat selalu lah untuk Bang Niko ya. Buat rekan-rekan yang lain seperti Mas Elpa sama Bang Junai, Aura Pak Moknya, Pak Nurul dengan Mak Nurul, Mak Jang Siti, Aja Arbia, terus Makam, Kak Nur Bakau, buat Kak El Nichan, buat Bang Yaya, Bang Batiar, buat Koko Ali, buat Bang Hendra di Mempawa ya.
0: Sip.
2: Terus buat semua-semualah tanpa terkecuali ya, Mopit yang sedang mendengarkan perempat. Mudah-mudahan harapan saya semoga rekan-rekan yang sudah tergabung maupun yang belum diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran untuk menjalankan aktivitasnya. Buat Mbok Pit, terima kasih Mbok Pit. Sehat selalu buat Mbok Pit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga buat Wak Sangka juga.
0: Wak Sangka.
2: Oke, terima kasih Mbok Pit.
0: Ayo. Sama, terima kasih banyak. Siapa tahu Bang Imran Bawang Kuala ya, baiklah seorang master of ceremony. Nih. Inilah dia, kita sambut buat. Gitu kan. MC kondang gitu kan, kalau dari panggung-panggung. Mantap dah. Sehat terus, makin banyak jobnya. Yuk lanjut Pro Dangdut berikutnya. Apa pula? Apa pula malu-malu? Makan mie dekat pohon kaktus. Kita sambung silaturahmi. Janganlah sampai terputus. Boleh gak Mbok Pit minjam Mak Ratus? Banyaknya. 100 ya belum balik. Enggak. Lanjut. Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Caca.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Mbok Pit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mana lama tak ada Mbok Pit. Rindu dengan ocehan Mbok Pit ni.
0: Ada tak ada rindu. Diomelkan Mbok Pit. Mbok Pit ada. Buatlah dia cari. Bagus.
3: Itulah cari oceh-ocehan ni. Tak lari nunggu-nunggu dengan oceh. Tak ada dah. Baru ini dia maksudnya.
0: Oh ini oceh ya sekali gabung.
3: Mana ni berangkat ke jauh apa?
0: Maklumlah kok dah rindu kan. Akulah.
3: Kalau jauh, kalau dekat sih, rumah lek di sini.
0: Itulah burung merpati, burung perkutut. Kok dah jatuh hati? Langsung naik kereta api. Jadi apa cerita lagu apa Mbok Elmi? Pilihan Mbok Pita.
3: Lagu Elvi tadi tu apa?
0: Lagu Elvi ya. Lagu Elvi tu judulnya Agula.
3: Adalah itu
0: je lah. Inilah ya. Nggak, gula lagi mahal Bu Elmi, udah kering air, gula sekilo
3: mahal. Gula mahal nak sagu pun bayar gula.
0: Iya
3: mahal
0: bang, usia ni. Gula timbang ya lah dah. Sama.
3: Iyalah.
0: Mudah ya nak dapat Bu Elmi, dapat berapa galon?
3: Apa galon tak ada air hujan alhamdulillah masih ada satu tempat yang lebih lah.
0: Ada pula nampung ya persiapan.
3: Itulah Mbok Pit nak antri galon di sini, antri galon Mbok Pit.
0: Itulah.
3: Penuh orang antri.
0: Nak ambil air bersih tu, ya kan? Yalah. Yuk, kirim salam
3: buat ini. Salam-salamnya buat Bang Jafar, Kak Nila, Bang J, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, buat Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selva, Bang Junainya, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Mbak Oranya, Pak Moknya, buat Bang Dino, Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin, Kak Ayang, Koko Andi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mayel Jongkat, Manjang Siti emailnya, Kak Musyantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kolbar, Bang Badol, Pak Sadi, Pak Husada, Bang Febri, Bang Deden, Bang Putra Tanghul, Kak Serinya, Bang Sopian, Bang Yahya, buat Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, buat Bang Jaka Suara, Bang Batiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima.
0: Siap.
3: Buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Ustadz Amrin. Buat Mak Unggal, Kak Lasium Dirasau, Cik Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani. Buat Mbak Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas, Buah Haja Arbia. Buat Mbak Yunita, Bang Hendra Mempawa.
0: Kau lah lancarnya ya sejak makan sagu tu.
3: Apa lah ujung-ujungnya tak tahu lagi ni. Siapa-siapa lagi yang belum dia no.
0: Pokok semua lah ya.
3: Buat semua lah yang buat.
0: Siap. Okay.
3: Dari A sampai Z lah yang tak disapa mohon maaf ya. Buat buat sehat selalu ya semua keluarga.
0: Sama, makasih doanya.
3: Amurah rezekinya. Semoga pulang dengan selamat ya.
0: Amin, makasih doanya.
3: Semoga cepat dapat momongan lagi ya.
0: Amin.
3: Undang-undang ya kok dapat momongan ya.
0: Amin. Makasih Rajim.
3: Terima kasih Mbok Pin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rajim Mbok yang didoakan Mbok Pin. Baiklah. Tak tahu dia ngomong dapat duluan. Ucapan doa tu cia. Tiga penelpon, tiga lagu, betul tak? Tak terasa. Baiklah, nanti kita sambung lagi Mbok Abang untuk menyapa Mbok Abang yang juga barusan tuning gabung bersama Mbok V, join di TikTok sore hari ini. Belum kehabisan acara, baru kita bergabung ya. Salam kenal lah buat semuanya Mbok Abang yang kasih Mbok V love, lancar rezekinya. Iya, makin semangat aktivitasnya sambil dengar lagu dangdut ya. Mobil dan bensin Santa Hoki, Roma Irama habis gelap terbitlah terang. Gula-gula. Umi Alfi, asyik. Umi Alfi kok nyanyi kan? Nggak lepas dari mikrofon, pindah kanan, pindah kiri. Agula-gula. Baiklah, langsung kita joget lewat pilihan lagu Mbok Abang berikut ini.

0: नंदा बोलूं नोरी तर पंचा उठे आवाना mana mungkin mana mungkin kata Mbok Pit akun payakun dia tak iyalah cuma lagu mana mungkin dia kembali lagi laki-laki hampir lepas di tangan masih dapat dia dirayu lagi Baiklah, makasih Umi Alfi. Asyik. Ajib lagunya ya. Baik, kita di segmen akhir ni Bu Abang. Mana beli gula lagi Bu Pin? Buat gula muka dari atas sampai bawah dah bergencam gula. Banyak semut ngerumun ya nak. Yuk lanjut, pro dan tru.
1: Dangdut adalah kita.
0: Cha-cha-cha-cha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Pin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar?
1: Kabar baik, Mbok Pin. Kemana aja, Mbok Pin? Nggak kedengaran suaranya.
0: Rindu ke?
1: Kangen juga sih dengan ocehan, Mbok Pin.
0: Kasih tahu nggak ya?
1: Tahu nggak ya?
0: Pak Hendra sehat sejak Mbok Pin tinggalkan. Udah minum obat belum?
1: Sehat,
0: iyalah, kok ada Mbok Pit kan diatur makan obatnya.
1: Andai.
0: Alhamdulillah sehat. Yuk, Bang Hendra, lagu dari Mbok Pit ada yang cocok nak?
1: Saya minta lagu Cici Pramida tadi, Mbok Pit.
0: Pramida, Wulan Merindu.
1: Jadi nak repot-repot lagi Mbok Pit cari kan?
0: Benar. Bang Hendra, apa kabar mempawah nih? Cuaca hujan tak ke apa?
1: Hari itu udah mendung, tapi saya nak hujan, tapi kadang gak hujan.
0: Oh belum kak, ya?
1: Sama, gak asap gak sini.
0: Oh, sana ada, itu enggak ada relawan ke yang nampung air bersih?
1: Ah, sini sih tidak susah air.
0: Enggak susah pula, ya Alhamdulillah. Lancar?
1: Lancar, air.
0: Baguslah.
1: Air minum pun antrian macam ini pun enak tuh.
0: Betul, main lah sini,
1: mbak. Bawa sisip lah, pokok bawah. Enak di membawah.
0: Alhamdulillah. Kirim salam,
1: mbak. Air. Assalamualaikum ya.
0: Makasih.
1: Semoga saya selalu lah bertemu di keluarga di rumah ya.
0: Amin.
1: Makasih sapaan buat Bang Imran Ahmad tadi sama Bang Miko ya. Buat Makam tadi ya, buat Aura Pak Mo, buat Manjang Siti, buat Wardi Sungai Rengas, Julaiha di Pancasarti, buat Cik Nor, buat Anista di UKA Jaka Suara, buat Bang Deden di Pekanbaru, Mbak Sangka, Kuko Ali, Mbak Kakung, buat Bang Bahtiar, Bang Jack, Wak Meli, untuk semua-semua lah Mbak Pit ya.
0: Oke, sehat ya Bang Hendra ya.
1: Mbak Pit, terima kasih selalu ya Mbak Pit ya. Selamat sore Mbak Pit.
0: Ayo, ada sore juga. Makasih Bang Hendra. Yalah, kalau nggak diinfo kan nggak tahu ya. Kok di sini balik siaran Mbok Pitnya langsung kincah. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, galon semua. Sangka nak dapatkan air bersih itu ya. Baiklah, itulah nak ujian Mbok Abang ya. Tapi dinikmati amat lama. Aman. Lanjut, produk.
2: Dangdut adalah kita.
0: Cha-cha-cha-cha. Mantap.
2: Mbok Pit, kami baru nyampe rumah. Mandi sholat langsung buru-buru buka radio.
0: Dari mana?
2: Dari Salawata, Talita.
0: Masya Allah, soleha.
2: Api suara kami, masih teriak-teriak Salawata.
0: Ayo kau baca selawat, Alhamdulillah, barokah. Ayo.
2: Sampai serang kami, Mbok Pit.
0: Mudah-mudahan tenang hidupnya ya.
2: Itulah pulangnya ini kehujanan tapi hujan. Tidak lepas sih Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya hujan kita tunggu-tunggu ya. Berkat selawatnya Kak Tini itulah akhirnya.
2: Adalah tadi 100 orang majelis taklim.
0: Alhamdulillah.
2: Itulah.
0: Diguyur hujan langsung. Mana ndak merdu suara Kak Tini kan?
2: Iya.
0: Lagunya dari Mbak Pit.
2: Lagunya ini Mbak Pit cuma satu dari Ayu Soraya.
0: Oh iya boleh. Yuk kirim salam dulu.
2: Kami salamnya buat Mbak Pit sekeluarga. Semoga selalu diberikan sehat, berkah, rahmat, hidayah dan rezeki yang lancar ya Mbak Pit.
0: Iya sama.
2: Kami salamnya buat Bang Niko dan kawan-kawan semuanya ya Mbak Pit ya.
0: Oke.
2: Di jamaah dari A sampai Z ya.
0: Siap.
2: Masih capek kami, Mbok Pit, ngos-ngosan.
0: Yes, ya. Alhamdulillah.
2: Gitu aja ya, Bu.
0: Terima kasih banyak.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih banyak Kak Tini. Mana ndak? Oh, kok udah dengar suara Kak Tini nih? Aduh. Yang lain pada rindu. Oh, kayaknya Ayu Suraya belum ada nih. Nanti lah Kak Tini ya ganti yang lagu Mbok Fit ya. Oke. Baiklah Mbok Abang, tampaknya enggak cukup lagi waktu kita nih. Mbok Fit intip-intip dulu yang ada di via WA. Mak Anjang Siti, apa kabar? Sehat selalu. Maaf lahir batin Mak Anjang ya. Cek Nor di Bakau Wak Sangka, sehat-sehat selalu. Mama Riri, maaf lahir batin ya, sehat terus. Bang Sadi, Parikladi, oh, sehat selalu. Bang Bakhtiar di Kumpai. Mbak Opi sisakan untuk lagu untuk penutup ya. Oke lah, bagi yang belum berkesempatan untuk sore hari ini, janganlah kecewa hati. Besok udah hari Sabtu ya. Sabtu udah Perolada. Nggak apalah, Perolada kan Sabtu dan Minggu, Mbak Abang ya. Nanti balik lagi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita di Prodangdut lagi. Terimalah sebagai lagu pamungkas dua, lagu Wulan Merindu dan Rizky Ridho. Hadir untuk Mbak Abang, tetap jumpa kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Cha-cha-cha-cha. Sampai jumpa.

0: 104 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Radio tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi.

0: Abang, rintik hujan yang sejak lama dinantikan akhirnya membasahi kota Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat 4 September 2026, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Hujan yang terus cukup deras ini menjadi momen penuh rasa syukur, terutama setelah kemarau panjang melanda sejumlah wilayah di Kalbar. Di tengah derasnya hujan, suasana haru terlihat dari para relawan. Dalam kondisi pakaian yang basah kuyup, seorang relawan tampak melakukan sujud syukur di tengah jalan yang telah dipenuhi air hujan. Momen tersebut menggambarkan betapa berharganya hujan bagi masyarakat setelah cukup lama menantikan turunnya air dari langit. Bagi sebagian warga, hujan bukan sekedar perubahan cuaca, tetapi membawa harapan akan berakhirnya kekeringan dan membaiknya kondisi lingkungan dan terdampak kemarau. Sementara itu, seorang relawan lainnya memilih bersujud sebagai ungkapan syukur. Air hujan yang membasahi tubuh seolah menjadi simbol kebahagiaan setelah penantian panjang. Hujan sore itu pun menjadi pengingat bahwa setelah masa panjang yang kering, selalu ada harapan yang datang bersama tetes air dari langit. Bagi masyarakat Pontianak dan Kalbar, hujan kali ini menjadi berkah yang disambut dengan penuh rasa syukur. Nah, Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ah, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Negro Internasional, yuk datang ke area Pontianak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya ni bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tu. Ramai benar orang beli tu, semuanya ni dari RRI Pro 4 Pontianak, di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya, 94.3 MHz.

Selamat sore, Bu Abang. Berjumpa lagi bersama Bu Yo, yang paling cantik sekota Pontianak, Bu Abang. Di ruang dengarnya Bu Abang, hari ini 4 September 2026, hari Jumat. Jumat berkah Bu Abangnya. Berkahnya dengan air turun dari langit Bu Abang. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sujud syukur kita ya. Meskipun tidak semua, hanya ada beberapa daerah gitu ya Bu Abang, tapi kita harus patut bersyukur Bu Abang ya. Setidaknya hujan ini membantu para relawan, para petugas-petugas damkar, organisasi TNI Polri yang udah berbulan-bulan nih Bu Abangnya mencoba memadamkan api akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah, kita bersyukur bisa bantu setidaknya Bu Abang ya, ayah-ayah itu menolong beliau-beliau yang udah bertugas berjibaku dengan api selama beberapa bulan terakhir ini. Aduh, senangnya hati. Meskipun tempat saya belum ada Bu Abang, tadi nengok story-story orang, nengok media sosial orang, semuanya sujud syukur, berbahagia karena turun hujan. Tempat saya belum ada apa-apa. Tak ada masalah buat saya Mbak Abang. Yang penting ada dah tanda-tanda air itu turun dari langit Mbak Abang. Oke lah Mbak Abang, saya akan menemani Mbak Abang sore hari ini sampai malam nanti dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan yang udah kita siapkan Mbak Abang. Ada peleseran seperti biasa, ada adat kita, ada ragam irama nusantara, ada bijak bepantun, ada hasanah budaya, kemudian juga ada bekesah. Habis itu lagu-lagu pilihan dan istirahatlah Mbak Abang ya. Oke deh Mbak Abang, juga nanti kita kumandangkan azan maghrib. Mah, terlupa saya Mbak Abang. Azan maghrib itu pada pukul 17:48 dan juga azan isya pada pukul 18:57 waktu Indonesia Barat. Nah, tapi sebelum itu Mbak Abang, kita dengarkan dulu lagu ini. Sekalian saya pun masih mau cari-cari referensi ini, kita lah liburan kemana. Jangan kemana-mana Bu Abang.

Jalan-jalannya sekarang ke Kabupaten Sanggau, Mbok Abang ya. Jauh Mbok yo, enggak gak. Kau minggu lalu, berapa hari yang lalu itu kita ke Kapuas Hulu lebih jauh lagi, Mbok Abang. Ini kita ke Sanggau. Apa yang kita bahas nih, agrowisata ya, Mbok Abang, yaitu wisata-wisata apa tuh, tanaman gitu ya, tumbuhan yang hadir Mbok Abang, memadukan konsep edukasi, rekreasi dan belanja hasil pertanian. Wah, itu seru nak Mbok Abang. Kita bisa tahu tentang tanaman-tanaman gitu ya. Kemudian kita tahu jenis-jenisnya, kita tahu cara bagaimana merawatnya, menanamnya dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa belanja juga Mbok Abang untuk hasil pertaniannya. Nah, ini ada di kelompok sadar wisata Pok Darwis Muara Kantu Sanggau. Ayo Mbok Abang, yang dimana di sini menjadi daya tarik baru bagi masyarakat. Khususnya nih Mbok Abang, para pengunjung Car Free Day di sana di Muara Kantu Sanggau. Nah, kalau biasanya kan kita membayangkan tempat wisata tuh harus punya pemandangan yang luar biasa ya Mbok Abang. Biasanya juga kita pun terbiasa dengan fasilitas yang lengkap atau lokasi yang memang sejak awal tuh udah terkenal Mbok Abang. Ternyata sekarang tuh ada pilihan wisata yang tumbuh dari kreativitas dan semangat masyarakat sendiri. Nah, salah satunya tuh adalah Kebun Perdakwis Pok Darwis yang hadir sebagai spot wisata baru di Kabupaten Sanggau. Nah, kebun ini Mbok Abang bukan sekedar tempat untuk datang, duduk lalu pulang, tetapi menjadi gambaran bagaimana sebuah kelompok sadar wisata atau Pok Darwis bisa mengubah potensi lingkungan di sekitar menjadi sesuatu yang menarik untuk dikunjungi. Nah, apalagi bagi masyarakat yang ingin mencari suasana santai, menikmati udara yang lebih segar, sekaligus melihat bagaimana masyarakat setempat mengembangkan kawasan mereka secara bersama-sama. Nah, menariknya gini Mbok Abang, kehadiran Kebun Pok Darwis ini menunjukkan bahwa destinasi wisata tidak selalu harus dibangun dari sesuatu yang besar ya. Karena lingkungan yang sederhana pun bisa punya daya tarik ketika dikelola dengan kreativitas, dirawat dengan konsisten, dan tentu saja dikemas dengan cara yang membuat pengunjung merasa nyaman. Menarik nih Mbok Abang ya. Jadi selain tadi kita bisa santai pas Car Free Day, bisa juga menambahkan ilmu-ilmu baru untuk kita.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

di segmen pertama bahwa untuk spot wisata baru yang di Sanggau ini, Kebun Pok Darwis ini adanya atau bisa dilihat oleh Mbok Abang yang berada di Kabupaten Sanggau ketika Car Free Day, Mbok Abang ya. Nah, di sana enggak hanya sayuran segar yang dijual ternyata Mbok Abang. Pok Darwis pun menyediakan penjualan untuk bibit sayuran. Nah, ia menyebut harga sayuran disesuaikan dengan harga pasar, mulai dari Rp1.800 hingga Rp2.000 per onsnya. Sementara untuk harga tanaman sayur seperti tomat dan terong sekitar Rp35.000 per polybag. Nah, konsep wisata petik sayur ini diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung, Mbok Abang, sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat. Nah, inovasi tersebut pun diharapkan menjadi alternatif wisata keluarga yang memberikan nilai ekonomi dan edukasi di Kabupaten Sanggau. Nah, kalau kita ngomongin soal Kebun Pok Darwis, Mbok Abang, sebenarnya ada cerita yang jauh lebih menarik ya di balik sebuah tempat wisata yang mungkin terlihat sederhana dari luar. Karena keberadaan kebun ini pun berkaitan dengan peran masyarakat dalam mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Nah, Pok Darwis atau kelompok sadar wisata memang memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat supaya tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan pariwisata, tetapi ikut terlibat langsung. Mulai dari menjaga lingkungan, menciptakan suasana yang nyaman bagi pengunjung, sampai memanfaatkan potensi yang ada di sekitar mereka agar bisa memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Nambo Abang, kehadiran Kebun Pok Darwis sebagai spot wisata baru di Sanggau tentu menjadi kabar yang menarik ya, terutama karena semakin banyak pilihan wisata lokal, berarti semakin banyak pula kesempatan bagi masyarakat untuk mengenalkan potensi daerahnya kepada masyarakat yang lebih luas. Karena pada akhirnya Mbok Abang, pariwisata kan bukan hanya soal pemandangan yang bagus atau tempat Instagramable, tetapi pun tentang pengalaman, tentang interaksi dengan masyarakat, tentang bagaimana sebuah kawasan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Dan yang tidak kalah penting Mbok Abang adalah bagaimana kita sebagai pengunjung ikut menjaga agar tempat tersebut tetap nyaman dan menarik untuk dikunjungi dalam jangka panjang. Nah, jadi kalau misalnya Mbok Abang punya kesempatan untuk berkunjung ke Sanggau dan mau mencoba suasana wisata yang berbeda, tidak ada salahnya Mbok Abang masukkan Kebun Pok Darwis dalam pilihan perjalanan, sambil menikmati suasana, mengenal potensi lokal, dan tentunya memberikan dukungan kepada masyarakat yang sudah berusaha mengembangkan kawasan tersebut gitu. Jadi karena semakin seringnya kita mengenal dan mengunjungi wisata lokal, semakin besar pula peluang destinasi-destinasi seperti ini untuk berkembang. Dan siapa tahu nih Mbok Abang, dari sebuah kebun yang dikelola dengan semangat masyarakat, nantinya bisa lahir salah satu ikon wisata baru yang membanggakan Sanggau. Amin ya. Pokoknya itu saya selalu support lah pokoknya tempat-tempat wisata baru lokal di mana aja Mbok Abang ya, di Kalimantan Barat tercinta kita ini. Baiklah, itu dia Mbok Abang, segmen kita di pelesiran jalan-jalan online, di jalan-jalan kebun. Iya kan, karena jarang-jarang. Namun seperti yang saya bilang tadi ya, biasa kita ke pemandangan dan lain sebagainya, tapi ini adalah wisata kebun Mbok Abang. Bisa kita beli langsung hasil panennya, kemudian kita bisa belajar banyak hal di dalamnya gitu. Baiklah Mbok Abang, nanti juga kita masih akan dengarkan beberapa lagu sebelum azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Setiap jiwa telah dijamin jatah rezekinya bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Cerita.
1: Buah Abang Puskesmas Parit Haji Husin 2 Kota Pontianak, Kalimantan Barat terus memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang masih terdampak kabut asap. Kepala UPT Puskesmas Parit Haji Husin 2 Mustika Kori Kurniawati mengatakan pelayanan bagi masyarakat tetap berjalan sesuai jam kerja yang telah ditetapkan. Khusus pasien infeksi saluran pernapasan akut, pihaknya pun menyiapkan masker bagi masyarakat yang membutuhkan. Mustika mengatakan Puskesmas memberikan perhatian lebih kepada pasien dari kelompok rentan yang mengalami ISPA. Mereka diantaranya ibu hamil, lanjut usia, dan balita. Mustika menambahkan hingga saat ini belum terdapat kendala berarti dalam penanganan pasien ISPA di wilayah pelayanan Puskesmas Parit Haji Husin 2. Namun apabila ditemukan pasien dengan kondisi yang lebih berat, pihak Puskesmas akan melakukan rujukan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Mustika berharap kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Pontianak dapat segera berakhir, terutama dengan turunnya hujan sehingga kualitas udara membaik dan tidak semakin membebani masyarakat. Namun Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Iya, Bu Abang. Masih bersama Bu Yo di ruang dengarnya Bu Abang sore hari ini. Nah, Bu Abang, ya di jam 18 lebihnya 4 menit. Tandanya kita udah masuk dalam program apa tuh, Bu Abang? Adat kita yang siap menemani Bu Abang dengan adat-adat yang ada di Kalimantan Barat. Adat apa untuk Mbok Yu yang sekarang? Sekarang nak kita bahas adalah adat Jawa. Yang nak kita bahas nih Mbok Abang adalah hari baik memulai usaha menurut Primbon Jawa agar lancar dan sukses. Gak bisa dipungkiri Mbok Abang ya, di tengah-tengah kemodernisasi ini Mbok Abang, di era modern yang luar biasa ini, tentu Mbok Abang masih banyak juga sebagian besar warga kita yang tetap Mbok Abang ya menjalankan adat istiadat tradisi turun-temurun dari leluhur kita. Nah, khususnya juga nih untuk masyarakat Jawa.

Nah, dalam keyakinan Jawa, ada hari baik dan buruk untuk melakukan segala sesuatu, termasuk memulai usaha. Penjelasan mengenai hari beruntung maupun naas ini tersimpan dalam primbon Jawa ya, Mbok Abang. Nah, dilansir laman resmi PUI Javanologi Universitas 11 Maret, primbon adalah sistem ramalan Jawa yang didasarkan pada perhitungan weton. Ramalan dalam primbon dibuat untuk memprediksi dan mengantisipasi berbagai macam persoalan hidup manusia. Nah, sementara itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ke-6 Daring mengartikan primbon sebagai kitab berisikan ramalan. Dimaknai juga sebagai buku yang menghimpun berbagai pengetahuan kejawaan, berisi rumus ilmu gaib dan sistem bilangan untuk menghitung hari mujur. Ilmu-ilmu dalam primbon Jawa terus diaplikasikan oleh sebagian masyarakat sampai sekarang. Nah, salah satu sebabnya adalah mengikuti ajaran leluhur. Di samping meyakini bahwa hitungan-hitungan primbon memang tepat, jadi hari baik memulai usaha menurut primbon Jawa itu apa ja? Ini ada beberapa penjelasannya, Mbak Abang ya. Yaitu pertama, watak dasar hari dalam primbon Jawa dulu. Kita harus mengetahui hari baik untuk membuka usaha bisa dilakukan dengan dua metode hitung. Namun, sebelum melangkah lebih jauh menelaah cara menghitungnya, kita perlu memahami watak dasar hari dahulu. Mbok Abang. Nah, dari UIN tadi Mbok Abang, Maulana Malik Ibrahim dalam skripsinya itu Mbok Abang ya, itu dari kajian-kajian masyalah terdapat tradisi penentuan hari untuk memulai usaha dalam primbon Jawa. Ini studi kasusnya di Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban nih Mbok Abang ya, dia lakukan penelitiannya. Nah, itu merinci ada watak 7 hari Saptawara ya. Yang pertama tuh ada Senin, waktu yang tepat untuk membuka usaha. Selasa, hari yang bagus untuk memulai usaha. Namun, kondisi seterusnya itu tidak begitu baik. Kalau terpaksa memulai bisnis pada hari ini atau hari Selasa, maka Bu Abang kita harus siap dengan segala kemungkinannya. Nah, kalau untuk Rabu itu mirip Senin, tetapi tidak sebagus Senin. Mengawali usaha pada hari Rabu berarti siap menghadapi tantangan yang muncul. Kendati begitu, Mbak Abang, masalah yang menghambat diyakini bisa diatasi. Nah, hari berikutnya adalah Kamis. Hari sulit untuk memulai usaha dengan berbagai jenisnya. Berdasarkan primbon Jawa, usaha yang dibuka pada hari Kamis akan mendapati kesusahan. Nah, kemudian Jumat merupakan hari yang lebih kompleks ketimbang Kamis. Hari ini diyakini penuh kesusahan dan sakit hati, sehingga tidak cocok dipakai berdagang. Nah, kemudian ada hari Sabtu. Hari yang paling sulit untuk membuka usaha. Hari ini dianggap paling berat dan diyakini menyimpan banyak musibah. Kemudian ada hari Minggu. Hari ketujuh dalam siklus Saptawara ini wataknya netral. Artinya tidak ada efek buruk maupun baik bila mengawali usaha pada hari Minggu, Mbak Abang.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Adat kita, Mbak Abang. Kita lanjut lagi ya, tadi pembahasannya tentang saya cari lo ya, sabar Bang, ini mau tenang. Hari baik memulai usaha menurut primbon Jawa agar lancar dan sukses. Tadi di segmen pertama kita udah bahas tentang hari-harinya Mbak Abang ya, yang menurutnya baik dan juga kurang baik. Kemudian ada juga nilai Neptu primbon Jawa. Di samping watak dasar hari, nilai Neptu Jawa pun sebaiknya dimengerti dahulu Mbak Abang. Pasalnya Neptu akan dipakai saat melakukan hitungan menentukan hari baik memulai usaha. Secara etimologis, Neptu berarti nilai. Sementara itu ditinjau dari kacamata terminologi, Neptu adalah angka perhitungan pada hari, pasaran, bulan dan tahun Jawa. Sederhananya, setiap hari dalam kalender Jawa, baik itu hari yang 7 maupun hari pasaran, semua punya Neptu atau punya angka. Nah, daftar Neptunya nih Bu Abang ya, udah hasil daripada penelitian, yaitu Senin itu angkanya 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9, Minggu 5. Kemudian ada Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8. Nah, contohnya nih Mbak Abang, punya weton lahir Jumat Legi misalnya, maka jumlah Neptunya atau angkanya adalah 6. Itu 6 tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu Jumat, dan 5 adalah Legi, sehingga jumlahnya adalah 11. Beberapa contoh jumlah Neptu lainnya, Minggu Wage itu 9, Rabu Legi itu 12, dan Senin Kliwon itu 12. Nah, tadi yang sebelum saya sudah sebutkan untuk hari-hari berapa angkanya, kemudian dalam hari-hari dalam Jawanya juga sudah saya sebutkan angkanya. Jadi tinggal kita cocokkan, kita tambahkan, kita jumlahkan gitu Bu Abang. Itulah dia angka atau wetonnya lahir ya Bu Abang, atau itu ada sebutannya Neptu primbon Jawa nilainya. Gitulah, mudah-mudahan ngerti ya Bu Abang. Abis itu selain hari, bulan dan tahun pun memiliki Neptunya sendiri, yaitu Sura ada 7, Sapar 2, Rabiul Awal 3, Rabiul Akhir 5, Jumadil Awal 6, Jumadil Akhir 1, Rajab 2, Ruah 4, Poso 5, Syawal 7, Julkaidah 1, Besar 3, Alif 1, kalau saya nyebutnya salah Bu Abang. Itu 5, Jimawal 3, Je 7, Dal 4, Be 2, Wawu 6, Jimakir 3. Nah, itu dia angkanya. Mudah-mudahan ngerti Bu Abang ya.

jadi Mbak Abang, dari hasil penelitian juga bahwa implementasi Weton Jawa nih untuk membangun usaha dalam perspektif Sat Al Zariah ya Mbak Abang, ini juga dihasilkan dari studi kasus masyarakat Desa Tanjung Kencono. Nah, pokoknya ini semuanya udah hasil penelitian dari beberapa mahasiswa Mbak Abang ya, di beberapa universitas, untuk bisa mendapatkan lah Mbak Abang ya, daripada hasil penelitian tentang hari baik memulai usaha menurut Primbon Jawa agar lancar dan sukses gitu Mbak Abang.

0: atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebo kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Masih di adat kita, Bu Abang bersama Bu Iyo, kita lanjutkan lagi tadi ya pembahasannya, ada segmen terakhir. Jadi kita kesimpulannya lah Bu Abang ya, tentang hari baik memulai usaha menurut Primbon Jawa agar lancar dan sukses. Nah, tadi udah kita bahas Bu Abang ya, bahwa memang menurut Primbon Jawa Senin itu dianggap sebagai salah satu hari terbaik untuk memulai usaha karena dipercaya membawa kelancaran dan rezeki. Sementara itu, Selasa dan Rabu masih tergolong cukup baik meski ada tantangan yang perlu dihadapi. Kamis, Jumat, dan terutama Sabtu dianggap kurang baik, Bu Abang. Sedangkan Minggu cenderung netral.

selain melihat hari, Primbon Jawa pun bisa menggunakan Weton dan Neptu untuk menentukan waktu yang lebih cocok bagi setiap orang. Meski begitu, hari baik bukan jaminan usaha pasti sukses. Tetap yang paling penting adalah niat yang baik, kerja keras, konsisten, dan pandai melihat peluang. Nah, Bu Abang, mau seperti apapun itu kepercayaan kita, semuanya kita harus saling menghargai dan menghormati, Bu Abang. Karena setiap suku bangsa yang ada di Indonesia ini memiliki kebiasaan adat istiadat tradisinya masing-masing yang tidak bisa kita sepelekan gitu, Bu Abang, karena itu sudah turun temurun. Nah, baik, itulah dia, Bu Abang, peleseran lu jalan lagi yuk. Adat kita malam hari ini semoga bermanfaat untuk kita, ilmu baru lagi untuk kita semua ya. Bu Abang, jadi jangan kemana-mana. Nanti juga kita akan kumandangkan azan Isya pada pukul 18 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Jadi tetap di sini.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa di

Buat apa? Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Direndahkan tidak menjadikan kita sampah, disanjung tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Cerita.
1: Bu Abang RRI Pontianak membagikan 2000 masker gratis kepada masyarakat dalam rangkaian RRI Fest 2026 dan peringatan Hari Radio ke-81. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai respon terhadap kondisi kabut asap yang melanda Kota Pontianak dalam beberapa pekan terakhir. Koordinator RRI Fest 2026 RRI Pontianak Muhammad Bayu mengatakan, pembagian masker sebelumnya tidak termasuk dalam agenda kegiatan RRI Fest. Namun sejumlah kegiatan luar ruangan terpaksa tidak dapat dilaksanakan akibat kondisi kualitas udara yang tidak sehat. RRI Pontianak kemudian mengalihkan sejumlah agenda tersebut menjadi kegiatan sosial yang dinilai lebih dibutuhkan masyarakat dalam situasi kabut asap. Pembagian masker dilakukan atas inisiatif RRI Pontianak dengan dukungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat serta sejumlah mitra di antaranya PT Well Harvest Winning, Alumina Refinery, PT Borneo Alumina Indonesia, PT Citra Mineral Investido Tbk, PT Karya Indah Permata Putri dan PT KIPP. Menurut Bayu, anggaran sejumlah kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti senam bersama dan bazar UMKM dialihkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosial. Selain pembagian masker, RRI Pontianak pun menyiapkan kegiatan sosial lainnya berupa penyaluran air minum gratis ke sejumlah panti jompo dan panti asuhan. Saat ini panitia masih melakukan pendataan lokasi dan kebutuhan masyarakat yang akan menjadi sasaran penyaluran bantuan Nambu Abang. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegahkan hutan, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: ampun ampun karena corona ini ampun.
1: Iya, ya masihnya kan kadang terpaksa pernah seduh.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh nyanyi ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kimandana di seluruh Indonesia.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat,

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua tuh alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senang lah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau kakak. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka pite, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 tuh WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet tuh. Udah itu habis kita

0: Bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mitro hidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke ulu.
1: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar, menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
0: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jingkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, tembedak, durian, empakan.
1: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, Selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkru Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian, istilahnya MOU dengan pihak WWF dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok. Kelompok pengelola restorasi Ngongkru Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata WWF juga menerima permintaan dari masyarakat.
1: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkru telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18 saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkru mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkru, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkru sudah berdomisili di Dusun Ngongkru. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
1: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkru adalah ancaman terhadap populasi orangutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
1: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit, sedangkan sisanya tanaman karet.
2: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar. Minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan. Karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
1: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di Dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di sekitar mereka.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, bang, bang. Bang, bang.
3: Ya, ah, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, Lek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, Dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itu dah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, Dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah adik ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi ikut
3: dia. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, Dek.
2: Dah buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya bang makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Ngapa pak sayur ni tawang

0: Legenda Kita, sebuah acara yang mengetengahkan berbagai cerita-cerita rakyat Nusantara yang dikemas dalam sandiwara radio. Untuk Anda pendengar Pro 4 RRI Pontianak, kami hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami kembali hadir bersama cerita rakyat Nusantara. Inilah Legenda Kita, persembahan Programa 4 RRI Pontianak.
1: Pada suatu hari di sebuah desa yang kecil, tenang, damai dan asri, di Kalimantan Barat tinggallah seorang ibu yang sangat penyabar, yang bernama anaknya Juwita dan cantik jelita. Namun pemalas, Ibu Mina, begitulah penduduk desa memanggilnya. Penduduk desa itu tahu betul tabiat anak perempuan Ibu Mina yang tak pernah mau membantu ibunya mencari nafkah. Kerjanya setiap hari hanya berdandan atau bersolek. Mereka merasa kasihan dengan Ibu Mina, namun mereka pun tak mampu berbuat apa-apa kerana Ibu Mina sendiri sangat menyayangi anak semata wayangnya. Itu meskipun setiap harinya ibu yang malang itu tak pernah sepi mendengar keluhan, bentakan dan cacian anak kandungnya.
2: "Oh, Mak, masa setiap hari aku harus makan nasi dengan pucuk ubi? Cemana aku nak sehat cemini nih? Bagus aku tak makan ya."
3: "Oh, Nonge, kau ni harus bersyukur karena kita ni masih punya nasi untuk makan. Meskipun ya, lauk kita ni hanya pucuk ubi. Hari ini Mak tak bisa pergi mencari kayu bakar. Jadi tak ada yang bisa kita jual nak untuk membeli lauk kita ni. Karena Mak ni hari ini tak enak badan nak
2: Alah, jangan banyak alasan ya, Mak. Kau kan masih kuat untuk pergi ke hutan. Udah, pergi sekarang ya. Cari kayu bakar tuh. Heh, tunggu apa lagi? Ayo cepat. Kalau macam ini, bisa kurus aku."
3: "Oh, Juwita, makanlah seadanya dulu nak. Nanti kau sakit. Besok kalau sudah sembuh, Mak pasti kutan lagi nak." "Astagfirullah nak.
2: Aku kan dah bilang, aku tak mau makan. Apa ke Mak ni tak dengar? Heh, pergi sana, pergi.

Begitulah Juwita memperlakukan ibunya. Dengan hati yang hancur, sang ibu pun melangkah lunglai menuju ke hutan. Sepanjang jalan, air matanya pun tak dapat dibendung. Ia begitu sedih akan perilaku anaknya sendiri. Namun demikian, ia masih mencuba bersabar. Sebagai seorang ibu, ia pun tak ingin melihat anaknya sedih. Sepanjang hari ia hanya berdoa betapa Tuhan akan merubah perilaku anaknya.

Ya Tuhan, berilah hambamu ini kesabaran. Ampunilah dosa anak hamba ya Tuhan. Hamba sadar hamba tak bisa memberikan kesenangan untuknya. Ya Tuhan, sadarkanlah anak hamba juwita. Jadikan kami

Sepanjang hari ia hanya bisa berdoa, berharap agar Tuhan dapat mengubah perilaku anaknya. Sementara sepeninggalan ibunya Juwita hanya bersenang-senang, berdandan dan mempercantik diri. Entah berapa puluh kali ia berputar di depan cermin, mengagumi kecantikan dan keindahan badannya. Tak pernah sikit pun terlintas di pikirannya akan kondisi ibunya yang sakit, yang bertatih-tatih menuju hutan untuk mencari kayu bakar. Yang ada di otaknya hanya bersenang-senang semata. Sampai suatu ketika, sang ibu meminta Juwita, anaknya, untuk menemaninya ke pasar. Meski tak begitu senang atas ajakan ibunya, Juwita pun menyetujuinya dengan satu syarat. Ibunya tak boleh jalan beriringan dengannya, dan ibunya hanya boleh dijalan di belakangnya. Meski hatinya tersentuh, sang ibu pun tak mempersoalkan syarat yang diajukan anaknya itu. Yang penting batinnya bahagia kerana anaknya yang mau menemaninya. Bagi ibu yang malang itu, ini adalah kesempatan emas yang tak pernah ia jumpai selama ini. Pergi bersama sang anak semata wayangnya, Juwita.

0: Pergilah ibu dan anak itu. Sang anak yang cantik jelita bertambah cantik dengan gaun yang indah. Berjalan berlenggang di depan, sementara sang ibu dengan pakaian sangat sederhana yang sedikit lusuh, sambil menggendong keranjang berjalan di belakangnya. Sungguh bukan pemandangan bak ibu dan anak saja. Selama berjalan, tak henti-hentinya orang mengagumi kecantikan jelita sang anak.
1: Sweet, sweet. Wah, sempurna sekali. Cantik dan menarik. Boleh juga nih. Mau kemana, dek?
2: Iya nih. Apa boleh abang kawankan?
1: Oh iya, kalau boleh tahu, siapa yang berjalan di belakang kau tuh? Mak kau ke?
3: Bukan. Dia tuh pembantu aku. Setiap aku pergi, pasti selalu dikawal sama pembantu aku.

0: betapa pedih dan pilu hati sang ibu manakala mendengar jawapan sang anak. Namun demikian ia hanya bisa diam meski hatinya menangis. Sepanjang perjalanan, setiap kali ditanya orang lain, anaknya selalu menjawab bahawa yang berjalan di belakangnya tu adalah pembantunya. Hati seorang ibu mana yang tak luka menghadapi perlakuan anak kandungnya yang sudah kelewatan batas. Sehingga batas kesabarannya pun hilang. Hatinya begitu sakit dan ia pun berdoa,
1: "Ya Tuhan, hukumlah anak yang tak tahu berterima kasih ini, ya Tuhan."
0: Sungguh Tuhan mendengar doa sang ibu yang malang itu, yang telah lelah bersabar, yang telah luka akibat ulah anaknya yang durhaka. Secara perlahan, tubuh indah yang cantik sang anak pun berubah menjadi kaku membatu, mulai dari kaki hingga atas. Tak ayal lagi, sang anak pun menangis memohon ampun kepada sang ibu.
1: "Ampun, Mak. Ampuni saya, Mak."
0: Namun sayang, malang tak dapat ditolak. Untung pun tak dapat diraih. Nasi telah menjadi bubur. Semua telah terlambat. Sekucur tubuh juita pun membatu. Namun air mata terus mengalir membasahi pipinya.

Pendengar, begitulah kisah Batu Menangis, legenda kita kali ini. Hingga kini, sebagian penduduk Kalimantan Barat masih mempercayai batu bersujud manusia itu, masih mengeluarkan air mata dan bisa menangis, sehingga disebutlah Batu Menangis. Kisah tadi membawa pesan legenda kita kali ini. Hingga kini, sebagai penduduk Kalimantan Barat masih mempercayai batu bersujud manusia itu masih mengeluarkan air mata dan bisa menangis, sehingga disebutlah Batu Menangis. Kisah tadi membawa pesan moral untuk kita semua, untuk tidak bersikap kasar dan durhaka kehadap orang tua, terlebih ibu yang melahirkan kita. Sejelek apapun dia, selemah apapun dia, serentak apapun dia, adalah tetap ibu kita yang mengandung dan melahirkan serta membesarkan kita dengan darah, dengan air mata, bahkan hidup dan matinya hanyalah untuk kita anaknya, sehingga tak pantas kita sebagai anak durhaka kepadanya. Ingatlah bahwa surga itu terletak di telapak kaki ibu. Hingga di sini perjumpaan kita dalam legenda kita melalui Radio Republik Indonesia Pontianak. Nama dan pertokohan dalam kisah ini hanya kebetulan saja dan bukanlah tokoh sesungguhnya. Sebagaimana asli legendanya, naskah ditulis oleh Agustini dengan ide cerita diangkat dari legenda masyarakat Kalimantan Barat, Batu Menangis, didukung oleh sebagai ibu Nanik Saputra, sebagai Juwita Eni, sebagai orang asing Edo, narator teknik Edo Ferdian, dengan sutradara Diana, pembaca naskah Nopi. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada kisah legenda yang

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadi kan saya si buah manggis, kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
4: Ah, itu dia.
5: Cincah hasilnya.
6: Mau beli panci ke Pontianak.
5: Terus?
6: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
7: Makan kelepon di terang bulan.
5: Cantik.
7: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
5: Cantik. Sedap.
7: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
5: Betul.
8: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
9: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
10: Ayo Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari Lambo Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Masih bersama Mbok Iyo. Selamat malam Mbok Abang yang baru bergabung bersama. Selamat bergabung. Iya kan? Siapkan memang cemilan-cemilannya. Ngapa pula Mbok Iyo sambil dengarkan pemantun-pemantun kita berbalas pantun, di mana kalau bukan bijak berpantun, berpantun dengan santun. Sampai jam 9 malam nanti. Boleh Mbok Abang nak bergabung? Pantunnya temanya apa Mbok? Iya, temanya pantun nasihat. Nah, berilah saya ni nasihat Mbok Abang ya, mendegak tahu jalan hidup saya ni agak anuk kambang, ya kan? Butuh nasihat-nasihatnya Mbok Abang langsung di 0811 570 0943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Lah, sudah ada nih penelpon pertama kita membuka bijak berpantun. Bijak berpantun,
1: pantun dengan santun.
0: Selamat malam.
1: Malam juga Mbok Yo.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Putri Ayu Olok-olok Kubu. Apa? Sedang ada di Rasa Jaya.
0: Apa buat?
1: Main-main silaturahmi dengan keluarga.
0: Oh, udah berapa lama dah di sana? Udah berapa lama dah sana tuh? Baru berapa hari ke? 2 hari? 3 hari?
1: Adik baru nyampe ya.
0: Oh, iyalah. Hujan tak sana panjang? Hujan tak sana?
1: Rasa gaya tak ada hujan, cuma airnya tawar. Tadi manjang mandi berenang tadi.
0: Sedapnya.
1: Dekat Mambok Mei, tak jauh Mambok Mei.
0: Iya ke? Sedapnya berenang-renang. Gincahlah pantunnya. Pantun.
1: Pantun lagi nih ya. Buah mempelan sedap dimakan. Burung bio anak itu membawa anak. Selamat malam Mak Jang ucapkan. Kepada Bu Oyo yang paling cantik di Pontianak.
0: Betul-betul nih.
1: Ini pantun anak lo nih, pantun manjang di Rasa Jaya lo nih.
0: Boleh.
1: Di dalam keranjang ada pepaya. Orang berjual ada rupa, ada rege. Sekarang manjang ada di Rasa Jaya. Tak jauh dengan rumah Mbok Mei. Jauhnya tak berapa, dekatnya tak sementara.
2: Dia gak istirahat, main-main lagi, enggak dekat motor, susah.
0: Dia gak sakit memang.
1: Pantun nasihat gini lah.
0: Boleh.
1: Hati-hati pergi melaut. Lihat cuaca. Hati-hati menjaga mulut. Karena mulut badan binasa. Betul tak?
0: Betul.
1: Pergi berkhimah di pagi hari. Bikin juadah darilah kepung. Hati-hatilah menjaga diri. Gara-gara lidah bisa perang sekampung.
0: Betul.
1: Betul?
0: Betul.
1: Nah, itulah dulu nih, cari lagi Encik Muda lo.
0: Iyalah.
1: Mudah-mudahan Mbok Mei ini dengar nih.
0: Amin.
1: Tenang sehat selalu semua ya, penyiap maupun pendengar pemantun. Abang Jack. Jangan lupa Bang Jack. Pak Andi. Pak Amok, Mak Amok. Selamat Bu Yo, selamat malam Bu Yo.
0: Iya.
1: Juramin Kak Saruga bahasa ingat Kak Jubata.
0: Harus.
1: Kasih.
0: Sama-sama. itu dia Putri Ayu Menjeng Siti udah bergabung bersama kita. Berikutnya Bijak Berpantun. Halo.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Selamat malam Bu Ayu. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Putri Bunga Melati di Pencet Bakti.
0: Apa kabar?
3: Kabarnya baik.
0: Syukurlah.
3: Cuman belum hujan.
0: Iya kan, belum kebagian kita.
3: Itulah. Tempat lain dah hujan.
0: Oh, tak apalah.
3: Syukurlah Mbak Ibu.
0: Tak apalah, yang penting ada hujan dah.
3: Yang penting dah ada hujan.
0: Masihlah.
3: Nanti kita pun diberi kan.
0: Amin, amin, amin segera ya.
3: Jadi kita tak agak sesak terus nafas.
0: Betul, setuju saya. Mau di mana-mana pun yang penting
3: soalnya
0: hujan.
3: Soalnya kemarin tu Mbak Ibu, di belakang rumah kami ni kan. Itu udah ada api, tapi untuk pemadam kebakaran cepat.
0: Jadi cepatlah dipadamkan ya.
3: Itu Mbak, ada orang ramai sih bilang, orang bakar sampah.
0: Oh, itulah
3: Mari. Jadi dari kasih tahu kan, sampah itu jangan dibakar sembarangan karena kemarau.
0: Betul.
3: Tapi orang itu tak ngerti.
0: Memang payah.
3: Kira dia kan nggak bisa makan tanah, mau ke tanah gambut itu kan tetap cepat dimakan.
0: Iya, ha.
3: Pantunnya begini ya Bu Yu ya.
0: Boleh.
3: Nah, itu

0: Abang bersama saya untuk berpantun. Saya bacakan dulu ya. WhatsApp, chat WhatsApp yang sudah bergabung. Ada Bang Panji Kombe. Tanam keladi di atas punggung. Kodok menari di dalam cawan. Pagi hari duduk temenung. Nunggukan hari ini boleh nak hujan, kata Bang Panji Kombe. Iya betul. Kita nunggu semua hujan ni nak buat abang ni. Ha. Ah, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya.
1: Masuk lagi Putri Ayu.
0: Iya Putri Ayu, sila.
1: Terus yang yang membuat keranjang namanya Cik Jainab. Terus apa kayak ya? Yang membuat ketuk namanya Mak Ros. Malam ini Mak Njang, sepupu Mak Njang, tempat Mak Njang nginap. Mamaknya nama Ngahtuk, anaknya nama Ros.
0: Oh.
1: Moga-moga sehat.
0: Amin.
1: Sepupu Mak Njang ni penitir radio Mbok Yoh. Oh, Mbok Yoh. Dia punya radio umurnya udah 20 tahun dah.
0: Salam lah kalau gitu.
1: Memang dia monitor. Dia apa yang semua dia kenal, pemantun-pemantun, penyia-penyia, kenal semua dia Mbok Yo.
0: Salam lah.
1: Aura Pak Amno, Jemeha, Handan, Hana, kenal semua dia.
0: Mantap.
1: Apa GL lah.
0: Mudahlah
1: sehat Bubu Manjang nih.
0: Amin.
1: Umurnya udah 83 tahun dah.
0: Panjang umur.
1: Tapi dia hobi dengan radio dia.
0: Iyalah.
1: Tentu Manjang radio dia dah rusak, tak ada nyinggung-nyinggung dia, rupa bagus masa radio dia.
0: Alah, iyalah, yang penting sehat lah semuanya.
1: Sayangnya.
0: Sama-sama.
1: Untuk yang lain pula. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Thank you.
0: You are welcome. Itu dia Manjang sehat ya, yang lagi di tempat sepupunya. Sehat selalu juga untuk sepupu Manjang tadi ya, yang selalu setia mendengarkan Pro 4 RRI Pontianak. Asli lagi buat mau abang yang lain yang nak berpantun di 0811 570 0943, atau di line telepon kita 0561 571 571. Yang baru bergabung, selamat malam, selamat bergabung. Yang baru bangun, terkejut dengan suara saya, bolehlah langsung bergabung sekarang ya, nak.

0: Masih di Bijak Bepanton, Bepanton dengan Santun. Sila Bu Abang yang nak bergabung bersama saya, Bijak Bepanton.
1: Pantun dengan Santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Maman Isa.
0: Di mana nih?
1: Negatimo.
0: Hujan dah sana?
1: Sikit-sikit ya hujannya.
0: Oh, keroyokan dah tapi dia?
1: Kok kata orang kampung, apa? Jangan gemes.
0: Oh, gerimis tapi keroyokan enggak dia?
1: Di Bonjana kotanya hujan cepat ya?
0: Tapi enggak semua sih. Kalau area Sudirman ini, area-area RRI ini tadi hujan. Terus di mana tadi itu area Paris hujan. Nah, ada beberapa sih hujan dah. Cuma enggak semua, belum semua. Mudah-mudahan lah semua besok-besoknya. Amin. Nah, sila pantun lah.
1: Apa judul pantun malam ini?
0: Malam ini pantun nasihat.
1: Nah, bebas boleh gak?
0: Boleh.
1: Tapi aneh.
0: Ah, enggak apalah.
1: Ke Supadio beli getah. Tinggal pula beli temulawak. Mbak Mbok Yo, orang yang tak pandai susah. Ke ketawa.
0: Oh, betul. Amin. Mudah-mudahan memang tak susah ya.
1: Walaupun apa kata orang tu tanggalnya tanggal tua ni tak, tapi
0: besar. Iya, betul.
1: Betul kan kita ketawa lah. Yang penting sehat.
0: Amin, setuju.

0: Untuk penggemar semuanya di Pontianak, di Jakarta, dan seluruhnya yang mendengar pantun malam ini, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Semoga kita sehat selalu.
1: Amin.
0: Makasih, Nomo Yo.
1: Sama-sama. Itu dia ya. Bapak M. Izzah udah bergabung bersama kita. Betul doanya, semoga. Pokoknya yang paling-paling di dunia ini adalah kita sehat. Dah, kau dah sehat tu dah nyaman. Kita nak lakukan aktivitas, mau apa segala macam. Betul lah, Abu Abang. Selanjutnya, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Selamat malam, Yoyo.
1: Selamat malam.
2: Dari Jakarta, Bang Niko.
1: Apa kabar, Bang Niko?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Buaya sehat. Sehat.
2: Apa tema pantunnya, Boyo?
1: Temanya pantun nasihat.
2: Oh, nasihat. Iya. Pontianak lagi hujan ya?
1: Iya, Pontianak hujan.
2: Oh iya, gantianlah Jakarta yang cerah.
1: Udah di, soalnya udah Bang Niko Pontianak. Itu, Bang Niko tiup kan kemarin?
2: Kenapa? Iya, udah tiup. Sampai Pontianak dia, sampai Siantan, sampai Mempawah dan sekitarnya.
1: Udah pindah dah, luar biasa jago
2: ya, Bang Niko. Ya, udah pindah, betul juga, Boyo.
1: Oke lah pantunnya. Pantun
2: dulu, Pinang muda dibelah dua. Anak kuda disengat lebah. Darilah muda sampailah tua. Ajaran yang baik janganlah diubah.
1: Betul.
2: Makasih, Mbok Yo.
1: Sama-sama.
2: Nanti sama lagi.
1: Siap.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Adik Katarino, Basualamin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata.
1: Harus. Makasih buat Bang Niko di Jekol. Udah bergabung bersama kita. Sih lagi buat Mbok Abang yang lain. Di 0811-5700-943. Atau di line telepon kita 0561-571-571.

0: Bijak berpantun. Bijak berpantun tuntun. Nah, sabar lo. bijak berpantun.
1: Ane pantun tak buat yoga ni. Burung bio dari lah Mekah. Burung celuit memakan jawa. Kan ada jawa nama kan? Orang yang namanya Mbok Yo banyak sedekah. Walaupun tak sedekah duit, tapi dia sedekah ketawa. Itulah membuat berkah yang membuat orang tertarik.
0: Iya.
1: Membuat orang terpesona.
0: Aduh, hei.
1: Amin.
0: Amin.
1: Mana anak orang wajuk apa ni tak masuk ni?
0: Kau ke mana ya? Tumben-tumben enggak ni yang jago-jago pemantun ni?
1: Apa amuk apa ni?
0: Tidur lagi bergulung gara-gara hujan ni.
1: Nah. Butik kat ni.
0: Boleh.
1: Banyaklah nyamuk beruntun-runtun. Terus pergi menyadap di pagi hari. Kalau Pak Mok tidak masuk berpantun. Tidak ada salis sedap di hati.
0: Ada yang kurang. Kaulah. Sama-sama. Selamat malam. Itu dia Manjang Siti Putri. Saya balaslah pantun Manjang Siti ni ya. Naik sampan ke tengah kali, membawa bekal buah kuini. Manjang Siti penyayang sekali, senyum dan kasih tiada terganti. Kaulah.

0: bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Malam, Bu Yo.
0: Selamat malam.
1: Putri kunyah-kunyah, Bu Yo.
0: Apa kabar putri kunyah-kunyah?
1: Lagi meriang.
0: Aku meriang. Aku meriang.
1: Pak Mo dengar lagi betul anak mesti lagi sakit manjang.
0: Pantas lah telat ni masuk.
1: Saya baru kita kerja tidur waktu itu.
0: Hujan tak sana?
1: Sini belum, Bu Yo.
0: Yelah.
1: Salah hujan je.
0: Sila pantun lah.
1: Buat Bu Yo ya. Paling enak makan roti mayang. Habis itu, sambil itu dengar radio. Salamnya salam saya.
0: Alamak.
1: Buat Bu Yo.
0: Yaulah, salam saya yang berlemak-lemak.
1: Udah lah, Mbak Yo.
0: Iya.
1: Saya selalu hati-hati baliknya, Mbak Yo.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Kak Aura, putri kunyah-kunyah. Ya, pergi ke taman memetik melati. Harumnya semerbak di pagi hari. Manis senyummu menawan hati. Kak Aura tersayang tetap di hati. Asik. Selanjutnya bijak berpantun.
2: Bersantun dengan santun.
0: Dengan siapa di mana nih? Tiba-tiba tinggi suara. Dengan siapa nih?
2: Rembulan lah, rembulan
0: lagi. Rembulan. Gaulah.
2: Gaulah. Apa dengar tu? Untuk Yo ni.
0: Kita belum nanya apa kabar lo.
2: Baiklah. Tetap kalau dah masuk dengan anu, kalau monitor dengan Yo ni tetap dah sihat kan.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau dah terbaring, terbujur, tak ada nak anu apa? Gabung lah, itu berarti dah sakit tu Yo.
0: Iyalah. Semoga lah sihat selalu.
2: Ini alhamdulillah sihat.
0: Iyalah. Kincah memang.
2: Kincah memang kita ni. Untuk Yo ni. Memasak sayur. Mendengar radio sambil lah masak sayur. Kali makan dia campur lah ikan ruan. Boleh pula Yo nak cari cowok. Tapi aku sangat banyak cuan.
0: Itu yang utama.
2: Terima kasih lo. Mengramal lagi ni.
0: Ayolah.
2: Terima kasih lo. Selamat malam.
0: Betul itu pertama. Mudah-mudahan ya saya nemu jodoh yang apa banyak cuan ya. Ya ndak burung merpati terbang berdua. Hinggap sebentar di pohon senang. Maka baik hati tiada terkira. Kasih dan sayang kekal selamanya. Kaulah. Selanjutnya bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Purwakarta di Padang.
0: Apa kabar Purwakarta?
3: Kabar baik.
0: Kecil kat suara ni, berbisik-bisik benar.
3: Dah
0: nak tidur. Awalnya?
3: Karena kesian Aura bah, dengar dia terkejut-tidur.
0: Iyalah, sila.
3: Kasih Aura satu pantun.
0: Iyalah.
3: Panas cerah di kampung sosok. Banyak nyamuk di hari Jumat. Kalau memang Aura terkejut-tidur. Carilah tujuh butik telur so Pak Mok panggilkan semangat. Udah dolok bo.
0: Auklah.
3: Dia kat Talino, waktu main kat Suraga, bahasa ingat kat Jumatan.
0: Harus.
3: Kamu yang nang pantun kuat.
0: Entahlah kak main, tapi ada tamak-tamak.
3: Pakai ojek pergi ke Ambon. Beli tempe pergi ke kedai. Kenapa abang dia tak masuk pantun? Mungkin HP udah digadai.
0: Sion ni.
3: Dia ada monitor lah.
0: Okey,
3: dah lho.
0: Selamat malam. Itu dia Kok Ali udah bergabung bersama. Selanjutnya, bijak berpantun.
4: Halo,
0: bijak berpantun.
4: Bijak berpantun dan santun.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Ibal, pujaan wanita.
0: ini tidak bisa dipungkiri nih, memang betul nih. Apa kabar Pak Iqbal?
4: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Sila pantunnya.
4: Bunga cempaka dipukul ribut. Bunga kemboja jatuh ke kali. Saya menelpon, Mbok Yo menyambut. Lapang dada senang di hati. Jawa. Jawa kawan Pak Iqbal.
0: Oh, belum.
4: Oh, jawa benar Pak Iqbal.
0: Pelasa.
4: Pantai dengan penyapu baru kau tahu Pak Iqbal.
0: Ada lagi.
4: Pantun apa gini ya? Anak itik berenang di rawa. Habis di rawa berenang ke kali. Berwajah cantik, buruk ahlaknya. Apa gitu sambungan dia? Lupa dah.
0: Cep hidup.
4: Jawab benar apa paling benar? Udahlah Mbok Yo ya. Ya, makasih Mbok Yo.
0: Baiklah kalau gitu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang.
0: Siang dah tu.
4: Pak Bar tu jawab Mbok Yo.
0: Pelasah memang. Okey deh, makasih Pak Iqbal dah bergabung. Ya dia gak yang merayu dia gak. Kesal lah modenya sendiri. Gegel Pak Iqbal ni. Sila lagi buat abang yang lain yang nak bergabung bersama saya, masih saya tunggu di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Selanjutnya bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kakanda.
0: Memang benda ini nih mau disebut dulu. Baru dia terpanggil. Langsung ya pantun, takut lupa.
3: Apa?
0: Takut lupa kalau saya ajak ngomong.
3: Tapi pantun apa? Nasihat. Tapi nyambung tak ni?
0: Tak tahu kalah saya.
3: Buah mangga masak di dahan. Dia jatuh lalu terlepas. Janganlah suka membakar lahan. Kalau tak mau susah nafas.
0: Nyambunglah dia. Pas betul dah.
3: Pasti satu ya pantun
0: nanti. Tidak apa-apalah, nanti bikin lagi.
3: Pantun untuk wali tadi.
0: Apa tu?
3: Cuba tak tahu nyambung ke tak. Apa tu itu ya? Apa pilih tu ya? Mbok Yo ni bang.
0: Lalu kita salah.
3: Aku tadi tu ingat jadi lupa.
0: Aku dah lupa ni tak ingat memang.
3: Buat Mbok Yo je dulu. Supaya dia membeli kaos kaki. Tidak lupa membeli sikat gigi. Walaupun Mbok Yo tak bisa aku miliki. Namun cintaku tak pernah terbagi.
0: Asik. Betul-betul minta kena pasah Pak Iqbal nih.
3: Pak Iqbal tu kan gitu. Dan mulai dengan perempuan cantik ya. Pak Muhammad Isa tadi, kata penyiar tak pernah susah. Saya tu tahu. Apa kalau misalkan Mbok Yo kan pagi-pagi siaran kan. Besok Mbok tu ada suara. Sekali udah lama-lama malam muta lagu tak tahu lah. Itu gagal waktu
0: itu. Itu berarti tidur.
3: mana orang ini?
0: Itu berarti tidur dah fix tu. Ada lagi dah?
3: Wani tadi ni lupa.
0: Dahlah nanti lagi coba gabung.
3: Membeli ikan ni lah. Ikan yang berisi. Lalu tersangkut ke pokok bunga. Kenapa awak ni ngomong bisik-bisik? Dia kan nak tidur lah tadi kan? Kerana dia takut dipukul bisik.
0: Dia kan nak tadi pantun tu kat Ura je.
3: Adalah.
0: Iyalah.
3: Untuk Mbok Yo. Manjang tadi tu panggil sayang. Dia tak mau agak panggil sayang.
0: Gitu. Tak mau kalah.
3: Mana mau kalah?
5: Udah lah sayang ya.
0: Iya. Malam. Itu dia Kenda Yahya akhirnya bergabung ya nak. Selanjutnya bijak berpantun.
6: Ke sungai raya beli semangka. Naik pula di atas pantun. Tunggu saya tak menyangka.
0: Apa tu?
6: Mbok Yos entah malas pantun.
0: Ah tak ada gak. Bila-bila tak ada gak jago-jago warna.
6: Jago sikit ya.
0: Sikit ya. Ada lagi?
6: Lagi dah. Nak tidur dah.
0: Awal masih. Gampang-gampang si mati kan. Apa ni merajuk ke apa? Bicara berpantun.
7: Dengan santun.
0: Kecil lagi suara ni ni.
7: Itu dewa ke tu tadi?
0: Iya.
7: Aku nak untuk dia pantun satu. Pasang besar di hari pagi. Pergi ke kebun sampai kenapa? Mungkin siapa tu? Siapa tu?
0: Siapa?
7: Dewa tu siapa dah?
0: Yahya.
7: Mungkin Yahya Kuala sama Koko Ali. Kan dia sampai pantun, lupa.
0: lupa dia.
7: Ulangi lah sekali. Di hari pagi, masanglah belat. Masuk ke kebun ambil kelapa. Mungkin Bang Yahya Kuala sama Koko Ali. Kan dia pantun sampai lupa.
0: Oh, langsung gak dipadamkan. Dipadamkan, mati ya. Selanjutnya, bijak berpantun.
8: Pantun dengan santun.
0: Iya.
8: Ini untuk tuan rumah yang nak jangan inap nih. Burung dia terbang beruntun-runtun. Dari tanggul pergi ke sungai raya. Kata dia kalau mbok yom buat bijak pepantun, Senggol-senggol kat nama saya.
0: Siapa ni
8: namanya? Namanya ngatuk, nama lengkapnya Ramlah. Dia kena mentor yang paling dah lama ni,
0: kata dia. Yelah Kak Ramlah.
8: Dah hafal semua dia dengan pemantun, dengan penyiar, dengan siapa dah hafal semua dah dia.
0: Mak Ramlah panggilan dia ni.
8: Yang pun sadut. Jadi ni yang kedua agak ni. Burung bia manjat di atas atap. Paling rendah buahlah salak. Kalau mbok yo takut dengan asap. Ayolah pindah di olak-olak.
0: Sana bebas asap ke?
8: Olak tak ada asap.
0: Sedapnya.
8: Cuma air agak asin tak? Cuma saya salut di Rasa Jaya ni air udah tawar. Kemarin katanya asin.
0: Iyalah.
8: Sekarang 2 hari ni udah tawar dah.
0: Iya, mungkin dah air dah.
8: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita cepat diturunkan rezeki yang dari langit.
0: Amin.
8: Semoga kita dalam keadaan selamat semua, dijauhkan dari bala bencana.
0: Amin
8: ya rabbal alamin, diberi kesehatan semua yang pilek, semua diangkat Allah penyakitnya. Amin. Yang mana sedih dibahagiakan, yang mana susah disenangkan, yang mana rezeki jauh dekatkan. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam.
8: Enggak caruga bas ingat Kak Jubata.
0: Harus. Makasih Menjang Siti udah bergabung bersama kita. Sila lagi buat bu abang yang lain yang nak bergabung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, rembulan.
2: Selamat malam. Ami nak ngajar Iyo ya ni.
0: Apa
2: ini
0: kan, tu?
2: Kan Iyo kan boleh buru memak kam. Bukan Iyo enggak kip. Kayu buruk. Harum buat bunga melati. Nampak gitu. Kalau yo nak cari cowok, cari lah yang baik hati.
0: Amin. Kau lah.
2: Kan, Adik kan dia banyak cuannya, dia mau cari yang baik hatinya.
0: Iyalah, biar biar anak dia komplit.
2: Kau kalau ganteng ya enak, ganteng duit tak ada. Tak can. Jadi kalau dia perempuan ganteng, kalau baik hatinya
0: ya betul.
2: Itu cara.
0: Setuju.
2: Tak can kalau laki-laki tu ganteng lain cerita.
0: Iya.
2: Yang penting
0: yang penting setia berduit ya.
2: Duit banyak ah, nyaman lah dia.
0: Iyalah.
2: Selamat malam.
0: Sama-sama. Selamat malam. Itu dia nasihat perjodohan untuk saya. Selanjutnya bijak berpantun.
9: Dengan santun boyo.
0: Dengan siapa di mana?
9: Abang Wadi dengan Kapuan.
0: Apa kabar?
9: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dudi gak di gabung ke biasa awal-awal?
9: Biasa malam tadi tu baru bangun tidur saya ni boyo.
0: Kejut dengan kejut dengan suara saya ke?
9: Tak ada gak.
0: Ayo sila pantun lah.
9: Patutnya sihat Mbok Yoyo. Nah, satu yang ni. Sekarang masa zaman membina. Membina akhlak dusun dan kota. Carilah rezeki dengan sempurna. Yang halal nyata, yang haram pun nyata.
0: Susah sekarang ya.
9: Susah.
0: Yang halal-halal ja.
9: Yang halal-halal ja. Buat Pak Hendra kan minta pantun yang kedua ni Mbok Yoyo. Di hari celah boleh melewat. Habis itu ke akhir pekan. Buat Bang Hendra yang ada di Mempawah. Semoga lah besok tempatnya turun hujan.
0: Amin. Amin.
9: Ini belum ada sih, Boyo. Tempat kami belum ada.
0: Oh, iyalah sama lah kita.
9: Oh, sama ya.
0: Memang hujan lokal masih ke mana-mana.
9: Hujan lokal.
0: Mudah-mudahan lokal besok itu semuanya lah
9: merata lah Mbok besok ya.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
9: Amin. Itu yang kali Mbok yo.
0: Iya. Selamat malam. Sama-sama. Itu dia Bang Wardi udah bergabung bersama kita ya. Baiklah Mbok Abang. Satu penelpon terakhir singkat saja ya untuk menutup jumpa kita malam ini. Bijak berpantun. Halo. Iya, pantun penutup. Hah?
10: Untuk
0: makan.
10: Cari buah bekan di kampung Perlo. Beli celuit di Tanah Abang. Kalau makan nak beli Perlo. Kirimkan ya duit di kantor bank.
0: Saya mau gak lah kalau gitu.
10: Itulah mana nak ngirim perlu nak ngirim kan duit ya ada.
0: Yang penting sampai lah dia.
10: Maksudnya ada perlu banyaknya.
0: Iyalah.
10: Tunggulah minggu depan loh. Okey sayangnya.
0: Iya.
10: Terima kasih.
0: Sama-sama. Good night. Good night. Itu dia Mak Anjang Siti penelpon terakhir kita malam ini Bu Abang ya, waktu gak lah yang memisahkan kita. Makasih Bu Abang udah nemenin saya yang udah bergabung di Bijak Bu Pantun di WhatsApp, chat WhatsApp maupun di telepon. Makasih banyak yang belum sempat bergabung. Ketemu lagi di hari-hari berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Dan saya pun mau pamit undur diri dari ruang dengan Bu Abang. Makasih juga udah ngawankan saya dari sore tadi sampai lah sekarang. Abis ini masih ada Hasanah Budaya Bu Abang Gending ya, Gending Jawa. Abis itu ada juga Bekesah nanti, itu rekaman ulang. Dan juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani istirahatnya Bu Abang ya. Saya pamit, ketemu lagi kita besok siang ya Bu Abang. Saya jam 11. Jadi kita besok ketemu lagi ya, menemankan Bu Abang pastinya. Adik kata Lino, bercuramin gak saru gak basengat kak Jubata. Salam budaya dan sampai jumpa Bu Abang.
11: Palinglah lembut si kain katul, coraknya berwarna-warni. Mailah Bu Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, Awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sol, sukeng telu, sukeng pepangan male, kailan kiaran uyon-uyon lelangan mono suko, gending-gending Jawi, lumantar Radio Republik Indonesia Pontianak. Para pamirsa, ingkang ngayahi tugas ing dalem menika, kawula Bintoro ngaturaken sukeng telu, sukeng pepangan, lan sukeng laras gending menika.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Tong Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Baik, selamat malam Bu Abang. Jumpa kembali kita di Bekesah malam hari ini. Apa kabarnya Bu Abang? Moga-moga semuanya pada sehat ya, tanpa kurang satu apapun. Kalaupun ada Bu Abang yang masih sakit dalam kondisi yang kurang sehat, Bu Dani mendoakan Bu Abang semua cepat kembali sehat. Besok bisa beraktivitas kembali bersama keluarga dan juga bersama teman-teman di tempat kerja lah ya, enggak ya Bu Abang? Malam hari ini seperti biasa Bekesah akan menghadirkan cerita-cerita yang udah ada di meja siar ya. Jadi Mbok Nani masih menginginkan ada karya-karya Mbok Abang nih yang mampir lagi nih ke Perempat RRI Pontianak dalam acara Bekesah. Karena Bekesah akan membacakan cerita-cerita dari Mbok Abang yang apa, mungkin ada kisah nyata, ada cerita-cerita fiksinya ya. Sila untuk bisa dihadirkan di malam hari di acara Bekesah. Malam hari ini Mbok Nani akan membacakan sebuah karya dari Anissa ya. Udah nyampe nih di meja siar Pro 4. Judulnya adalah Jantung Kota Yang Tak Terlupakan. Penasaran ceritanya cemana? Kita simak sama-sama ya. Jantung Kota Yang Tak Terlupakan, dari Anissa. Matahari belum sepenuhnya tegak di atas garis khatulistiwa. Namun, hawa panas khas kota Pontianak sudah sangat menyengat kulit. Di pinggiran sungai Kapuas, suara debu mesin sampan motor bersaut-sautan dengan riak air yang keruh bersatu dengan aroma getah karet dan kayu lapuk dari dermaga tradisional. Pak Samad, 58 tahun, mengelap keringat di dahinya dengan handuk kecil yang melingkar di leher. Tangan tuanya yang kasar memegang erat kayu pengayuh. Sudah 40 tahun ini ia menyandarkan hidup dari derasnya aliran Kapuas, menyeberangkan warga dari kampung dalam Bugis menuju Pasar Tengah. Namun beberapa tahun terakhir, jembatan-jembatan beton megah yang merentang gagah di atas sungai perlahan mengikis rius rezekinya. Sepi betul hari ini, Mat. Tegur Bang Busra, sesama penambang sampan yang duduk termenung di atas gertak kayu. Pak Sama tersenyum tipis, menampilkan deretan gigi yang mulai tanggal. Alhamdulillah, Bus. Cukuplah untuk beli beras literan dan sedikit ikan asin sore nanti. Bagi Pak Samad, Kapuas bukan sekedar lahan mencari makan. Sungai ini adalah urat nadi kehidupan. Saksi bisu bagaimana Pontianak tumbuh dari rawa-rawa liar menjadi kota bertingkat. Namun di balik modernisasi kota yang kian pesat, kehidupan warga di pinggiran gertak seperti mereka seolah berjalan di tempat, tertinggal oleh laju zaman. Siang itu, seorang anak muda berpakaian rapi dengan ransel di punggung menghampiri sampan Pak Samad. Namanya Aris, seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengumpulkan data untuk skripsi mengenai pergeseran budaya dan ekonomi masyarakat bantaran sungai. Pak, bisa seberangkan saya ke Parit Mayor, Pak? Sekalian saya mau wawancara Bapak sedikit di jalannya, Pak, ya, kata Aris sopan. Oh, bisa, Nak. Naiklah pelan-pelan, licin gertak tuh, balas Pak Saman ramah. Sampan pun meluncur perlahan membelah permukaan Kapuas. Di sepanjang perjalanan, Aris bertanya banyak hal tentang penghasilan Pak Samad, persaingan dengan transportasi darat, hingga harapan warga pinggiran sungai terhadap pembangunan kota. Kami sebenarnya tidak menolak kemajuan, Nak, ujar Pak Samad tenang sambari menatap bangunan-bangunan tinggi di seberang sungai. Jembatan bikin jalan cepat. Jalan raya buat orang tak perlu antri sampan. Tapi seringkali pembangunan tuh lupa kalau di pinggir sungai ini masih ada ratusan perut yang menggantungkan hidupnya dari air. Aris mencatat setiap kata dengan seksama. Ada rasa iba sekaligus kagum melihat ketabahan Pak Samad. Di tengah hirup pikuk kota yang berlomba menjadi modern, ada harmoni sosial yang perlahan tergerus. Rasa kebersamaan, kepedulian antar warga gertak, dan kearifan lokal yang kian terdesak ke tepi. Sore hari, hujan deras mengguyur Pontianak. Air sungai Kapuas meluap melampaui tiang-tiang rumah panggung warga. Fenomena pasang air laut dan luapan sungai yang warga lokal sebut sebagai pasang perbani menjadi ujian rutin setiap akhir tahun. Di rumah papan milik Pak Samad, air sudah merendam selumut kunyit. Istrinya, Mak Siti, sibuk memindahkan barang-barang berharga ke atas para-para. Tiba-tiba suara teriakan terdengar dari rumah sebelah. Rumah Nek Wan, seorang janda tua yang tinggal sendirian. Rumahnya mulai kemasukan air hingga sepinggang. Tanpa pikir panjang, Pak Samad menerobos hujan deras dan air pasang untuk menolong. Mak Siti, ambilkan kain kering. Kita bawa Nek Wan nih ke rumah kita. Teriak Pak Samad di antara gemuruh hujan. Bang Busra dan beberapa tetangga lain yang melihat kejadian itu langsung berhamburan membantu. Tak ada yang peduli dengan barang-barang mereka sendiri yang terendam. Gotong royong dan ikatan kebersamaan di antara warga pinggiran Kapuas meletup begitu saja tanpa perlu diperintah. Disinilah letak kekuatan sosial warga Pontianak. Kerukunan antar etnis dan kepedulian sesama tetangga yang mengikat erat melebihi ikatan darah. Dua hari setelah banjir surut, Aris kembali mengunjungi pemukiman pinggir sungai tersebut. Kali ini ia tidak datang sendiri, melainkan membawa beberapa teman kampusnya serta bantuan bahan pokok yang dikumpulkan dari aksi kepedulian mahasiswa. Melihat kedatangan para mahasiswa, warga gertak menyambutnya dengan hangat. Mak Siti bahkan menyajikan es air tahu dan kue bingke hangat khas Pontianak yang dibelinya di pasar. Kami terharu, Nak Haris. Anak-anak muda masih mau tengok kami di sini. Ucap Pak Samad seraya menyeruput kopi saringnya. Justru kami yang banyak belajar dari Bapak dan warga di sini, Pak. Jawab Aris tulus. Kemajuan Pontianak tidak ada artinya kalau kita melupakan saudara-saudara kita di pinggiran. Skripsi saya nanti bukan cuma sekedar kertas laporan, Pak. Saya ingin menyuarakan agar pemerintah kota buat program pemberdayaan wisata air supaya penambang sampan seperti Bapak punya wadah baru dan tidak tersingkirkan. Mata tua Pak Samad berkaca-kaca. Ada berkas harapan baru yang menyala di dadanya. Beberapa bulan berlalu, proposal dan hasil riset yang diperjuangkan Aris serta rekan-rekannya mulai membuahkan hasil. Pemerintah daerah bekerja sama dengan komunitas lokal meluncurkan program wisata susur sungai Kapuas tradisional. Sampan-sampan kayu milik warga dipoles, dicat warna-warni, dan dilengkapi dengan alat keselamatan yang memadai. Pak Samad kini tidak lagi sekedar menambang untuk orang yang lalu-lalang bekerja, tapi juga menjadi pemandu wisata lokal. Ia dengan bangga menceritakan sejarah kota Pontianak, meriam karbit, hingga keindahan Masjid Jami Sultan Sarip Abdurrahman kepada wisatawan lokal maupun warga daerah yang naik ke sampannya. Anak-anak di sepanjang gertak melambai-lambaikan tangan setiap kali sampan hias Pak Samad melintas. senyum kembali mengembang di wajah-wajah lesu para penambang tua. Matahari sore kembali memancarkan sinar keemasannya di atas Sungai Kapuas. Angin sepoi-sepoi membawa kesegaran di sepanjang waterfront Pontianak yang ramai dipadati warga yang bersantai. Pak Samad menyandarkan sampannya di dermaga baru. Hari ini rezekinya melimpah. Namun yang membuat hatinya paling hangat adalah melihat bagaimana kota Pontianak mulai merangkul kembali sungainya. Bukan sebagai halaman belakang yang terlupakan, melainkan sebagai jantung kehidupan dan identitas bersama. Kemajuan zaman memang tak bisa dihentikan, tetapi selama rasa empati, gotong royong dan kepedulian sosial tetap dijaga, tak ada warga yang akan tenggelam oleh arus modernisasi. Di bawah langit khatulistiwa, Sungai Kapuas akan terus mengalir, membawa cerita tentang ketabahan, kebersamaan, dan harapan masyarakat. Nampu Abang, gitu tadi ya, kisah yang udah saya bacakan nih dalam Berkisah malam hari ini, jantung kota yang tak terlupakan ya. Kalau kita mendengar cerita tadi, memang ada rasa haru ya, karena kalau kita melupakan yang namanya pinggiran sungai, kita juga artinya melupakan saudara-saudara kita yang tinggal di bantaran sungai, yang mereka juga punya mata pencarian ya dari dulu ya, yang udah mereka lakukan, yaitu seperti penambang sampan. Ingat zaman dulu ya Mbok Abang ya, kalau kita nak pergi kita pakai sampan sebelum ada jembatan tol. Nah, sebelum ada jembatan tol tuh kita pakai sampan tuh, nak pergi ke seberang, yang dari seberang nak pergi ke kota itu pakai sampan. Jadi mereka bekerja di situ, mencari rezeki di situ, di arus Sungai Kapuas itu dengan sampan-sampan mereka. Nah, kalau dilupakan kan sayang. Kalau memang ada kita bangun lagi wisata air seperti yang dalam cerita dari Anissa tadi nih, itu bagus sekali tuh, karena memang kita akan menghidupkan lagi nih. Kalau pemerintah sekarang kan sudah menghidupkan Waterfront City, banyak di situ ya orang-orang mencari rezeki seperti penjual-penjual makanan ya. Kemudian kota pun menjadi tertata dengan bagus. Nah, mudah-mudahan kedepannya Pontianak akan semakin rapi, semakin tertata. Kemajuan kota Pontianak tidak hanya bagi segelintir orang, tapi juga untuk semua warganya. Baik, Bu Abang. Sampai di sini dulu ya, berkisah kita malam hari ini, berkisah kita tentang jantung kota kita, jantung kota Pontianak kita, yang mudah-mudahan akan menghibur Bu Abang semua. Kita jumpa lagi nanti di berkisah malam berikutnya ya Bu Abang. Jangan kemana-mana, tetap ya untuk terus bersama di Pro 4 RRI Pontianak. Saya Mbok Nani pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit ja, harus pandai berinvestasi ga, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tu dek. Investasi tu macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu, dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: bagaimana melihat fenomena kemunculan kelompok penyebar kebencian di media sosial?
1: Alamak, memanglah ya. Bisa-bisa dan jelek-jelekkan agama kita ni. Apa je Mbok Wee ngomong sendiri? Kita tak nak diajak-ajak. Bagus. Cuba tengok. Mana? Gampang-gampang kan? Cuba nonton.
2: Kenapa pula begitu orang itu tu? Ni bisa-bisa nanti kita ketemu jalan, bang. Kita tabuk dia, bang.
1: Geram rasa.
2: Macam mana dia tu? Begitu-begitu.
1: Senap cabik rasa.
3: Apa yang kita ributkan ni?
2: Mana, bang? Itu tadi. Kita nonton berdua Mbak Uin ya. Apa tu isinya tu?
3: Aku nak tidur pun dah tak bisa kita ribut je terus.
2: Jangan mimpi dulu, bang. Ya, cuba nonton. Kasih tahu tunjuk. Kasih dia tunjuk, Mbak Uin.
3: Udahlah. Video tu pun dah aku tonton. Biarkan je lah dia tu. Itu tu ujian kebencian yang bisa membuat kita tu terpancing emosi. Nanti kita melakukan hal yang aneh-aneh. Biarkan ya polisi nanti tu datang ngek dia. Kena undang-undang pasal ITE nanti. Dah. Ibarat kata kawan saya tu, ada balon meletup kena belian.
2: Stop ujaran kebencian.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

menebur kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

dicoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple aja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Bu dokter, bu dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Malini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Waktunya kentongan.
1: Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari dampak buruk kabut asap? 1. Disiplin berperilaku hidup sehat dan bersih. 2. Menggunakan masker. 3. Kurangi aktivitas di luar rumah. 4. Perbanyak minum air putih. 5. Tutup celah rumah dengan kain basah. 6. Jangan memperburuk kondisi dengan asap rokok. 7. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. 8. Cuci bersih dan masak makanan dengan baik. 9. Segera ke sarana kesehatan bila mengalami gangguan pernafasan atau gangguan kesehatan lainnya. 10. Mulailah dari diri sendiri, karena bencana tanggung jawab kita bersama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan yang kita jalani, kita memang banyak belajar dari sesuatu yang mungkin kita tidak memandangnya secara sangat berharga. Kita memandang sesuatu dan kita tidak peduli apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak. Dalam jagat raya kehidupan yang banyak ini, banyak sekali hal-hal yang dapat kita pelajari dalam kehidupan yang bisa kita temui di sekitar kita, di lingkungan kita, dan di tempat-tempat yang amat dekat dalam kehidupan. Contohnya adalah kita bisa melihat betapa sekutum bunga yang mekar dengan alamiah tidak dipaksa dan tidak sabar, tapi mampu memberikan pelajaran yang berarti kepada kita. Dalam kehidupan, kita bisa melihat sekuntum bunga tersebut menjalani kehidupan. Ya, jika kita ibaratkan sebagai kehidupan kita, kita akan melihat betapa bunga banyak memberikan sesuatu yang berharga. Untuk itu, mari kita lihat sisi kehidupan kita. Biarkan bunga kehidupan mekar secara alamiah. Ada saat menanam, memupuk, menyiangi, dan tentu saja berbunga dan kemudian mekar. Semua memiliki waktu masing-masing. Dorongan maju ala anak muda memang kerap menghadirkan godaan untuk membuka kelopak bunga. Tetapi bukan secara alamiah, tetapi dengan memaksa dan membuat bunga itu mekar, tetapi tidak indah. Semoga kita dikaruniai kesabaran oleh Tuhan menjalani kehidupan ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Sabtu 5 September 2026. Melalui FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Namo Buddhaya. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 4 Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Susianti, penyuluh agama Buddha kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, kembali menyapa Anda semua dalam siaran hikmah pagi hari ini. Semoga di pagi hari ini Anda dan sekeluarga senantiasa berada dalam kondisi sehat, tenang, dan selalu dilindungi oleh Tri Ratna. Pendengar yang berbahagia, belakangan ini kita semua di Kalimantan Barat sedang merasakan tantangan alam yang cukup berat. Cuaca panas, kemarau yang lumayan ekstrim, ditambah dengan paparan kabut asap dan polusi udara yang menyelimuti wilayah kita. Banyak dari kita yang mulai merasakan dampak fisiknya, seperti pusing, batuk, mata perih, hingga dada yang terasa sesak. Dalam kondisi alam seperti ini, seringkali timbul pertanyaan di dalam hati kita. Bagaimana sebaiknya kita sebagai umat Buddha bersikap dan menjaga diri? Pagi ini, mari kita bersama-sama merenungkan satu topik penting, yaitu kaya bawana, merawat tubuh fisik sebagai fondasi praktik dhamma di tengah badai asap. Pendengar yang berbahagia, dalam Dhammapada bait 204, Sang Buddha bersabda, Arogya Paramalabha, yang artinya kesehatan adalah keuntungan atau kekayaan yang paling utama. Mengapa kesehatan disebut sebagai kekayaan utama? Karena tanpa tubuh yang sehat, akan sangat sulit bagi kita untuk berbuat baik, sulit untuk bekerja mencari nafkah, bahkan sulit untuk sekedar duduk bermeditasi atau belajar dhamma dengan tenang. Dalam ajaran Buddha, pengembangan batin atau bawana tidak hanya berfokus pada pikiran atau cita bawana, tetapi juga mencakup kaya bawana, yaitu pengembangan dan perawatan jasmani atau fisik kita. Buddha mengajarkan kita untuk tidak melupakan jasmani. Tubuh adalah kendaraan kita selama mengarungi kehidupan di alam manusia. Ibarat seorang pengemudi yang ingin menempuh perjalanan jauh, maka pengemudi tersebut harus merawat kendaraan tersebut dengan baik, diisi bahan bakar yang cukup, diganti olinya, dan diperiksa kelayakannya. Ketika alam diselimuti kabut, asap, tubuh kita sedang bekerja ekstra keras untuk bertahan. Jika kita abai terhadap kesehatan tubuh ini, bagaimana mungkin kendaraan ini bisa membawa kita melatih perbuatan-perbuatan baik? Lalu bagaimana bentuk kaya bawana atau perawatan jasmani secara praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah beberapa trik kita menjaga badan jasmani secara praktis. Yang pertama, melindungi diri dengan kesadaran penuh. Salah satunya yaitu dengan menggunakan masker saat keluar rumah di tengah asap yang ada di mana-mana. Dengan memakai masker, kita secara sadar membentengi jasmani kita dari zat-zat yang beracun. Kedua, menjaga hidrasi dan pola hidup seimbang. Perbanyak minum air putih hangat, konsumsi makanan bernutrisi, dan pastikan istirahat yang cukup. Dalam Majjhima Nikaya, Buddha menekankan pentingnya pola hidup seimbang agar tubuh terbebas dari penderitaan penyakit. Dan yang ketiga, mempraktikkan cinta kasih atau metta kepada diri sendiri. Seringkali kita sibuk memancarkan cinta kasih kepada orang lain, tetapi lupa memberikannya kepada tubuh kita sendiri.
Merawat kesehatan saat udara buruk adalah wujud nyata dari doa. Semoga aku bebas dari penyakit, semoga aku bebas dari penderitaan. Jangan biarkan kabut asap di luar memicu kabut kebencian di dalam batin kita. Asap boleh membakar di luar, tetapi hati kita harus tetap jernih dan adem. Selain merawat diri, juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab terhadap lingkungan. Bencana asap ini adalah hasil dari perbuatan manusia, baik karena kelalaian maupun karena ketamakan. Oleh karena itu, mari kita menjadi bagian dari solusi dengan tidak membakar sampah atau lahan sembarangan. Membantu sesama yang membutuhkan bantuan kesehatan dengan semangat welas asih. Serta mendoakan para petugas di lapangan agar senantiasa diberi kesehatan. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang saya banggakan, mari kita ingat kembali bahwa menjaga kesehatan fisik di tengah badai asap ini adalah bagian dari ibadah dan praktik dhamma. Dengan tubuh yang sehat, kita memiliki energi untuk terus berbuat baik dan menyebarkan kedamaian kepada sesama. Sebelum saya mengakhiri siaran pagi hari ini, mari sejenak kita pancarkan niat baik kita dan melimpahkan jasa kita kepada semua makhluk hidup. Semoga semua makhluk hidup berkelimpahan kebahagiaan, terbebas dari penderitaan, terbebas dari penyakit, dan semoga bumi Kalimantan serta seluruh Nusantara segera diliputi udara yang segar dan kedamaian. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara di radio kesayangan kita semua ini. Akhir kata, saya Susyanti mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Selamat melanjutkan aktivitas pagi ini dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Ingat selalu pakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga kita semua selalu sehat. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesehatan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Sultan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegahkan hutan, jaga hutan, jaga kehidupan.

Menebur kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Trompet Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Muabang rintik hujan yang sejak lama dinantikan akhirnya membasahi kota Pontianak, Kalimantan Barat Jumat sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat kemarin. Hujan yang turun cukup deras menjadi momen penuh rasa syukur, terutama setelah kemarau panjang melanda sejumlah wilayah Kalbar. Di tengah derasnya hujan, suasana haru terlihat dari para relawan. Dalam kondisi pakaian basah kuyup, seorang relawan tampak melakukan sujud syukur di tengah jalan telah dipenuhi air hujan. Momen tersebut menggambarkan betapa berharganya hujan bagi masyarakat setelah cukup lama menantikan turunnya air dari langit. Bagi sebagian warga, hujan bukan sekadar perubahan cuaca, tapi membawa harapan dan berakhirnya kekeringan, membaiknya kondisi lingkungan yang terdampak kemarau. Sementara seorang relawan lain memilih bersujud sebagai ungkapan syukur. Hujan sore menjadi pengingat bahwa setelah masa panjang kering, selalu ada harapan datang bersama tetes air dari langit. Bagi masyarakat Pontianak Kalbar, hujan kali ini menjadi berkah disambut dengan penuh rasa syukur. Sekian Pontianak punya berita.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Perempat FM 94.3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat. Mbo Abang di sini ja ya, 94.3 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tu, Dek. Investasi tu macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

0: Oh, bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duduk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah adik ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan seorang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, dan Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawangan?

Pago, pago. Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar.

0: Tapi jangan sampai satu lagu habis semua, habis kan airnya.
1: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja. Lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Haa, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.